0: sepeda motor, mobil pribadi ya, kendaraan ini belum banyak kendaraan barang. Ya, beberapa kayak mobil box terbuka, sama mungkin orang-orang yang mau menuju ke pasar ya, ini hanya berhenti di depan pasar. Ada yang dari barat ya, dari kaki simpang barat bisa terlihat karena lebih padat daripada simpang yang lain. Kaki simpang yang lain ada yang lalu-lalang, ada yang berhenti, ada yang bongkar muat ya, ada yang mungkin habis beli di pasar, dinaikin mobil, jadi lumayan ramai untuk lalu lintas yang simpang arang luas dari arah barat. Tapi ini masih lancar banget untuk kendaraan yang mau melewati simpang arang luas ini, masih aman-aman aja, tidak ada kemacetan atau antrian sama sekali di simpang arang luas. Itu pertama. Berikutnya mungkin ke simpang untuk di kota. Ini di kota masih lancar semua ya, di Sawangan, di alun-alun, karena alun-alun lagi car free day ya. Sawangan juga masih lengang-lengang aja, Museum BRI sama, mungkin di Gor ada Sunmore ya, di Gor ada Sunmore, terus di Karangjambu. Karangjambu ini juga lancar ya, dari kota ke simpang, ini lancar-lancar aja. Sepeda motor untuk pagi hari ini yang terlihat ini belum ramai sama sekali, jadi masih lancar banget yang mau ke arah simpang Karangjambu, ini langsung dilewati saja. Karena masih lancar ya di kota Karangjambu, Kebun Dalem pun sama, ini masih lancar. Di Gor ada Sunmore, mungkin ya lebih ramai di Kebun Dalem ya, karena memang di Gor lagi ada Sunmore, jadi mungkin lalu lintas banyak yang pindah ke arah Kebun Dalem. Ini juga masih lancar ya, untuk di Kebun Dalem juga masih lengang lah sebenarnya kalau pagi hari Minggu ya, ini lebih jauh untuk lalu lintas yang ramai banget ini jauh. Jadi untuk di kota ini hampir semuanya masih lancar, masih aman, tidak ada kepadatan atau kemacetan ya. Mungkin ya karena kepadatan karena ada tadi Car Free Day sama Sunmore. Terus yang lain bergeser, langsung aja ke Pati Kraja ya. Pati Kraja ini kendaraan sepeda motor pribadi. Kendaraan barang ada sedikit ya yang melintas, ada juga. Ini lebih banyak di pasarnya sih ya, untuk daripada untuk kendaraan yang melintas di simpang Pati Kraja. Ini sebenarnya masih lancar banget, masih lancar. Pasen, Rawalo, Rawalo, Pasen, Kaliori, Tanjung, ini Purwokerto ya, ini lancar semuanya, walaupun ya sedikit lah lebih padat karena emang pasar Pati Kraja ini emang pasar yang ramai ya, apalagi langsung di jalan besar ya, jadi mungkin banyak yang bongkar muat, ada yang keluar dari pasar ini, jadi sangat terlihat lebih padat aja. Tapi ini sebenarnya sih lancar, masih aman banget dilewati. Terus terakhir mungkin yang akan saya sebutkan di simpang Sokaraja ya. Sokaraja ini simpangnya lancar, baik dipantau dari simpang Sokaraja atau dari Linggamas ya, ini lancar semua. Di Sokaraja ini juga belum ada kendaraan barang yang melintas, ada hanya beberapa ya, di sepeda motor juga sama, untuk paling di jalan depan pasar Sokarajanya ya yang lebih ramai kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ada sedikit kendaraan barang, ada juga bus. Nah yang bus ini banyak melintas ya karena berhenti di pasar, ada juga yang hanya lewat ya, ini berhenti di pasar lah rata-rata busnya, bus kecil untuk banyak penumpang untuk pagi hari ini, karena penumpangnya banyak biasanya dari arah Banyumas ya, yang menggunakan bus ini masih banyak di simpang Sokaraja. Untuk kepadatan ini tidak ada, masih lancar, masih aman banget yang mau ke arah simpang Sokaraja, baik yang mau di simpang Sokarajanya atau di simpang Linggamasnya ya, bisa terpantau duanya, yang mau ke arah Purbalingga lewat simpang Sokaraja atau lewat Linggamas, ini lancar semuanya, masih aman banget untuk pada pagi hari ini. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro2FM.
1: Oke, terima kasih Kak Aziz atas laporannya, selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, sama-sama Kak.
1: Memang Pro 2 itu dia info arus lalu lintas pagi hari ini ya. Kamu bisa mengikuti info arus lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas. ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
2: Ini Indonesia.

Mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2.

Teman berdua, kalau tadi ya aku udah bacain dari POV aku, harapan aku dan juga mungkin target dan juga planning aku di bulan Agustus. Dan juga aku tadi udah bacain juga nih teman berdua yang udah join di WhatsApp berdua. Kali ini aku mau bergeser ya, beralih nih ke teman berdua yang udah join di Instagramnya berdua, di @RRIPro2PPT. Ada siapa sih? Ada in.blue1 ya, yang katanya harapan dia nih di bulan Agustus adalah semoga banyak off air konsernya Fajar. Nah, Fajar Nur ya, dia kayaknya penggemarnya Fajar Nur nih, sama kayak tadi Samuel yang di WhatsApp juga, harapannya adalah semoga idolanya ini bisa comeback lagi gitu kan di dunia musik gitu. Dia juga berharap kalau misalnya Fajar semoga semakin banyak konser off airnya biar dia bisa nonton gitu ya in blue ya. Oke, kita aminin aja semoga idola kamu juga ya teman berdua ya bisa comeback lagi, bisa kembali menghibur kamu lagi dan juga membuka kesempatan kamu untuk menonton konsernya gitu. Amin. Ada juga dari RPL CA Struns ya underscore yang katanya semoga aku bisa menggapai versi terbaik aku, katanya. Amin. Ini kayaknya kata-kata yang klasik ya, tapi memang setiap bulannya ini memang harus ada gitu, karena kita pastilah hidup harus jadi lebih baik lagi dari kemarin gitu ya. Jangan membandingkan hidup kamu itu memperdua ya dengan diri kamu dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kamu dengan yang sekarang dengan yang dulu gitu. Asik, kekuas pagi ini nih dari aku ya. Ada juga dari LiQ23 nih yang katanya kalau dia nih planningnya dan juga harapannya adalah bisa selalu sukses dan juga semangat di bulan Agustus ini. Harus semangat dong kayak aku sekarang ya, walaupun minggu-minggu pagi gitu ya, kalian mungkin lagi pada rebahan, lagi pada nonton kartun, nonton TV, aku tetap semangat bekerja. Dan buat kamu mungkin yang sama ya kayak aku harus bekerja di minggu pagi, gak apa-apa, semangat aja. Semoga setelah ini semakin banyak pundi-pundi uang yang datang ke kita ya, amin ya. Dan teman berdua yang belum join boleh banget langsung join ya, kayak teman-teman tadi di IG-nya Pro2 di @RRIPro2PWT, atau boleh langsung aja ke WhatsApp-nya Pro2 di 081-327-312-222. Dan setelah ini aku bakalan live TikTok juga sama username-nya di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 9 nanti ya.

Teman Prado kali ini ya, ada satu film yang lagi happening banget ya. Dan mungkin dia juga berharap untuk mengguncang negara lain dengan penayangan filmnya ini. Ada film The Odyssey yang bakalan tayang gede-gedean katanya di China mulai bulan Agustus ini katanya. Dan Odyssey ini kan berdasarkan info ya, udah siap mengguncang bioskop China nih di tanggal 14 Agustus nanti dengan adanya dukungan penuh dari IMAX China yang bakal ngerahin sekitar 800 layar buat film epic ini. Keren banget, dan antusiasme masyarakat di sana ini emang enggak main-main ya teman-teman berdua. Apalagi Christopher Nolan ini punya basis penggemar yang super loyal banget dan juga fanatik di negeri tirai bambu itu. CEO IMAX sendiri di China ya bahkan menyebutkan kalau misalnya permintaan tiket udah membludak banget ya jauh sebelum filmnya tayang secara luas. Buat nambahin kemeriahan, Christopher Nolan barengan sama Matt Damon ini dijadwalkan hadir langsung di Beijing buat promo di acara Karpet Merah ya, yang spesial banget karena diadain di Museum Film Nasional Tiongkok. Data dari platform tiket ini juga menunjukkan kalau misalnya minat penonton buat nonton film ini udah nembus angka ratusan ribu. Bahkan film ini jadi salah satu judul film impor yang paling dinanti tahun ini nih ya di China. Film yang disutradari sama Christopher Nolan ini membawakan cerita legendaris tentang perjalanan pulang Odysseus ya setelah perang Troya yang penuh rintangan selama 10 tahun. Ada juga Matt Damon yang dapat peran utama jadi Raja Ithaca ya, yang berjuang keras buat balik lagi ke pelukan istrinya yang diperanin sama Anne Hathaway, dan juga anaknya yang dimainin sama Tom Holland. Gak cuma ceritanya yang megah, film ini juga dihiasi sama deretan bintang papan atas dunia, mulai dari adanya Zendaya, terus juga Robert Pattinson, sampai Lupita Nyong'o. Dengan skala produksi yang gede dan juga jajaran pemeran kelas berat, adaptasi puisi klasik ini diprediksi bakal jadi salah satu rilisan blockbuster paling sukses di tahun 2026. Fokus cerita yang kuat ini ditambahkan dengan visual khas Nolan, emang jadi daya tarik utama banget ya, yang membuat banyak orang ini gak sabar buat nyaksiin petualangan epic ini di layar lebar lah. Kalau kamu ya teman-teman berdua, udah pada nonton belum nih The Odyssey?

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Teman Pro 2, kali ini aku bakal bacain ya yang join nih di live TikToknya Pro 2 kali ini. Aku bakal sapa-sapa dulu deh ya yang udah join nih di @RRIPro2PWT. Ada siapa sih? Ada Mas Kiki ya, ada Mbak Sabrina, ada Mbak Dian Ngapak, ada Aguero nih, ada Gali Hideng juga. Terus ada Hilda Atika ya, ada Mas Kerupuk Balap ya, Mas Rizal. Terus juga ada siapa lagi nih tadi yang joinnya? Kayaknya banyak ya. Ada Hilda nih masih join juga. Dan masih banyak lagi nih terkait dengan tema hari ini ya, harapan dan juga mungkin planning di bulan Agustus ini apa sih gitu kan. Ini ada dari siapa tadi ya kayaknya? Oh, ada dari Mas Kiki dulu nih, katanya dia mau minta doanya. Katanya Agustus ini mau lamaran ya. Amin, amin, semoga bisa lancar ya lamarannya ya Mas Kiki ya, sampai nanti hari H, pokoknya hari H, hari nikahnya dilancarin terus, disehatin terus, dan dikasih kebahagiaan terus, amin, dan seterusnya. Itu gak cuman sampai hari nikah ya, tapi seterusnya pokoknya intinya. Ada juga dari Gali Hideng katanya nitip salam dong buat keluargaku yang di Ciamis. Oke, ada lagi dari siapa nih, ada dari Senja Menanti ya, katanya harapannya di bulan ini adalah mendapat jodoh. Amin ya, kita aminin ya, siapa tahu dalam waktu kurun waktu 1 bulan tiba-tiba dapat jodoh kan. Jodoh gak ada yang tahu ya, jadi berdoa aja yang baik-baik ya. Ada juga dari Hilda Atika yang katanya di bulan ini katanya harapannya adalah diberi kesehatan dan harus lebih baik dari bulan kemarin. Amin, harus dong, harus ini untuk membuat bulan ini menjadi lebih baik dari bulan kemarin adalah dari dalam diri kita ya. Harus mengevaluasi bulan kemarin nih, kayaknya aku terlalu gini-gini, terlalu pemalas gitu. Nah, untuk merealisasikan biar bulan ini lebih baik dari bulan kemarin ya, dengan cara kita harus berubah gitu ya Hilda ya, dan juga teman Pro 2 lainnya. Ada juga dari Afif Mukminin yang katanya harapan di bulan Agustus ini adalah mudah-mudahan diberi kemudahan dalam belajar biar diterima CPNS tahun ini. Amin, kita doain ya yang kenceng ya buat Mas Afif ya, semangat terus untuk belajarnya, berusahanya, jangan lupa terus berdoa. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin belum join di live TikToknya Pro 2, aku masih agak lama ya, ini langsung aja meluncur, langsung cus ke @RRIPro2PWT. Nanti kamu boleh banget sharing-sharing harapan kamu dan juga planning kamu, mungkin target kamu di bulan Agustus ini kayak apa sih. Aku tunggu ya. Nanti sampai jam 9 kamu boleh banget juga join di WhatsApp Pro 2 di 081-327-31-2222 atau ke Instagram juga boleh banget di @RRIPro2PWT.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2 lanjut lagi ya, bacain yang join ya tadi di live TikToknya Pro 2 nih. Ada siapa sih ya kali ini tentang harapannya di bulan Agustus ini apa sih gitu kan. Ada dari Sabrina ya, 311221 nih, yang katanya harapan Sabrina di bulan Agustus adalah dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan juga terbaik. Amin paling kenceng ya, amin paling serius tuh kayak lagunya Sal Priyadi ya. Semoga bukan cuma Sabrina tapi buat aku juga dan juga buat semua teman Pro 2 ya yang lagi dengerin Pro 2, semoga di bulan ini ditemukan sama hal-hal yang baik-baik aja deh, hal-hal yang sial ya, dan juga hal-hal yang buruk dijauhin aja deh, sana aja gitu kan. Ada juga dari siapa nih, ada dari Mbak Dian Ngapak yang katanya di bulan Agustus ini dia seneng banget karena katanya banyak banget lomba gitu ya di daerahnya, di daerah Kebumen gitu. Jadi dia udah bersiap-siap untuk menonton lomba-lomba itu, lomba-lomba budaya yang ada ebek dan lain sebagainya. Aku jadi penasaran, siapa tahu nanti ada waktu libur ya, bolehlah aku kesana katanya tanggal 29 Agustus ya teman Prodo. Buat kamu tuh yang mau lihat-lihat lomba budaya di Benteng Van der Wijk, boleh banget langsung cus kesana tanggal 29 Agustus. Ada juga dari Warung SD2 ya, katanya harapan di bulan Agustus ini adalah yang pertama pokoknya tetap sehat, baru yang lain mengikuti. Nah ini yang kayak tadi aku bilang, sehat itu nomor satu ya teman Pro 2. Percuma kalau kamu uangnya berlimpah, rezekinya berlimpah, tapi kan kalau kamu gak sehat tetap gak bisa beraktivitas ya. Pokoknya yang pertama dan yang paling utama adalah sehat dulu, terus bahagia dulu. Yang kedua punya uang yang banyak tentunya ya. Dan juga ada dari siapa nih, Gali Hideng yang katanya semoga yang disemogakan dikabulkan. Entah apa itu yang disemogakan, tapi kita ikut mengabulkan, kita ikut mengamini aja ya, biar cepat dikabulkan. Buat kamu teman Pro 2, mungkin ada harapan-harapan lain, boleh banget ya langsung ke WhatsApp Pro 2 aja di 081-327-312222 atau ke Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt. Kalau untuk live TikTok ya, aku udahan live TikToknya teman Pro 2, kamu boleh banget langsung ke WhatsApp aja atau ke Instagram. Aku tunggu sampai jam 9 nanti.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

Nah, teman Pro 2 ya, kali ini nih mungkin ada dari kamu yang penggemar Kung Fu Soccer ya. Ini lagi berharap-harap semoga di bulan ini ada kejelasan ya dari Stephen Chow terkait dengan siapa tahu Kung Fu Soccer nanti bisa lanjut ke

Rel. Nah ini ada kabar menarik ya dari Stephen Chow yang katanya membeberkan adanya peluang Kung Fu Soccer bakalan lanjut ke sequel nih. Seperti apa sih infonya? Jadi kesuksesan luar biasa film Kung Fu Soccer ini ya di kancah internasional terutama membuat Stephen Chow ini bergerak cepat untuk merencanakan kelanjutan ceritanya. Film yang berhasil menembus pendapatan lebih dari 5 triliun rupiah cuma dalam waktu 16 hari di China aja, ini emang beneran fenomenal banget. Dan Stephen Chow ini udah kasih bocoran kalau misalnya sequelnya nanti bakal fokus ya sama perjalanan tim sepak bola putri MMA yang berjuang di level global pakai keahlian kungfu khas Cina-nya. Dan juga proyek ini pun udah resmi masuk ke jadwal produksi mendatang biar para penggemar ini gak perlu nunggu-nunggu terlalu lama lagi buat kelanjutannya seperti apa. Stephen Chow sendiri bahkan secara terbuka ya mengajak Chang Chiofei ya untuk bergabung lagi jadi pemeran utama di bagian kedua nanti dan dapat respon yang sangat positif juga dari sang aktris ini. Prestasi film ini memang kelihatan banget ya dari dominasinya di puncak box office musim panas sekaligus jadi salah satu film terlaris sepanjang tahun 2026 di China Selatan ya. Dan selain ada Chang Xiaofei ya, film pertamanya ini juga diramaikan sama kehadiran bintang populer lainnya kayak Dil Rabadil Murad sama Lai Chang juga. Kabar baiknya lagi masyarakat di Indonesia ini bisa segera menikmati aksi seru ini karena filmnya dijadwalin mulai tayang di bioskop tanah air pada 12 Agustus nanti. Siapa nih yang gak sabar buat nonton Kung Fu Soccer?

0: itu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu, suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Loh, kan, sani kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Teman terbaik kamu.
6: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2 Weekend. Teman Pro 2, kalau tadi ya udah bacain yang join di WhatsApp, udah. Di live TikTok juga udah. Sekarang ke Instagram lagi ya, karena ternyata banyak juga nih yang join di Instagramnya Pro 2, di @rripro2pwt. Terkait dengan harapan dan juga planning ataupun target kamu di bulan Agustus ini mau apa sih? Mau seperti apa sih nanti kedepannya gitu ya? Ada dari Dewi Kurnia 53 nih yang katanya semoga sehat selalu dan bulan ini kerjaan aman katanya. Amin. Semoga sehat dan juga kerjaannya aman katanya. Ya ini kayaknya dari tadi memang nomor satu doa yang paling kenceng adalah sehat dulu. Yang lain mengikuti, kayak tadi ada yang join di live TikTok juga bilangnya gitu. Sehat dulu pokoknya, yang lain mengikuti gitu. Semoga sukses juga terus ya untuk Kak Dewi Kurnia 53 untuk kerjaannya katanya nih. Ada juga dari Cika Aprilia ya yang katanya mudah-mudahan tambah kaya. Ini mah bukan cuma Cika aja, ini aku juga bakalan amin paling kenceng. Ini kenceng banget amin aku, ini teriak sampai teriak ya, aku bakalan ngaminin ini. Semoga aku, Cika dan juga teman Pro 2 lain semoga cepat kayanya. Tapi kaya rayanya dalam hal uangnya juga, terus juga rezekinya yang lain. Rezeki kan bukan cuma uang ya, ada juga kesehatannya, kelancaran urusannya, ya pokoknya kaya segala macam dah, kaya segala kebaikannya juga gitu. Jangan lupa nanti kalau udah kaya jangan nyundul langit banget gitu. Kita tetap harus ini ya, harus apa namanya, jangan jumawa gitu. Tetap harus rendah hati ya teman Pro 2 ya, bukan rendah diri, rendah hati. Dan buat kamu yang mungkin belum sempat join ya, boleh banget langsung cus ke semua media sosialnya Pro 2, ada di WhatsApp di 081-327-312-222 atau ke Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pro 2 FM, Purwakarta.

Teman berdua, kalau misalnya penyanyi lain ya, ini biasanya ini berharapnya adalah di bulan-bulan selanjutnya nih, semoga karirnya semakin melesat dan juga masuk nominasi Grammy Awards ya. Tapi enggak dengan salah satu boy band yang dar-dar-dar ini, setiap hari ada aja gebrakannya ya. Kalau apalagi kalau bukan BTS ya, yang katanya ini menolak ajukan karyanya ke Grammy Awards di tahun 2027. Dan ini ada diklarifikasi oleh CEO Recording Academy tentang kategori Asian Pop ya. Jadi ada Harvey Mason Jr., CEO dari Recording Academy, yang menghormati keputusan BTS juga untuk tidak mengajukan karyanya di Grammy Award 2027. Ia tuh menegaskan ya, kalau misalnya kategori baru ya, Best Asian Pop Music Performance ini dibuat untuk merayakan musik Asia dan tidak membatasi artisnya untuk bersaing di kategori umum. Keputusan BTS ini sebelumnya diambil bukan karena mereka gak mau menang Grammy ya, tapi karena mereka ini ingin karyanya diapresiasi tanpa batasan bahasa atau kawasan menyusul peluncuran kategori baru tersebut. Jadi bukan semata-mata mereka ini pengennya cuman di daerah Asia aja, tapi dia ini pengen langsung go internasional gitu, memproduk ya. Aduh, semangat ya buat BTS dan juga ARMY. Semoga nanti kedepannya bisa membawakan prestasi yang lebih dar-dar-dar lagi tentunya ya. Karena pasti ada aja, selalu ada aja deh gebrakannya dari BTS ini. Kita dukung terus aja deh ya untuk BTS. Semoga nanti karya-karya selanjutnya bisa lebih dar-dar lagi.

Demam Roda udah jam 9 ya, ini artinya untuk Spada ini harus lanjut lagi nanti di budaya dan juga pariwisata. Di situ aku bakal kasih kamu info-info menarik ya dari dunia budaya dan juga pariwisata yang bakal temenin kamu sampai jam 10 nanti. Untuk Spada kali ini ya, untuk tema hari ini tentang harapan kamu dan juga mungkin planning ataupun target kamu di bulan Agustus harus udahan dulu bareng sama Feni. Tapi tenang aja, masih lanjut lagi kok nanti ya, Feni juga nemenin kamu di Spada sampai jam 10. So, stay tune terus dari 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

312222. Pro 2 FM. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

ya. Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Balik lagi ya, masih di Spada ya, barengan sama aku Feni. Ini kali ini biasanya ya setiap hari Minggu pagi ini Spada selalu ada budaya dan juga pariwisata barengan sama narasumber. Tapi berhubung hari ini tidak ada narasumber, tapi tenang aja teman Pro 2, karena sama Feni tetap bakalan aku kasih info-info menarik dari dunia budaya dan juga pariwisata nih ya. Kayak info yang satu ini nih, ada informasi dari Sanggar Swadara Warna Indonesia yang dibina langsung sama Dinas Kebudayaan DKI Jakarta ya, baru aja mendapatkan prestasi yang membanggakan banget di level internasional. Kelompok seni ini sukses membawa pulang medali emas untuk kategori small group A ya, di ajang 30 Asia Art Festival 2026 yang diadain di School of the Arts Singapura. Dan keberhasilan tersebut diraih pas mereka ini menampilkan tari kipas ajer yang merupakan tarian kreasi baru tapi tetap punya nyawa tradisional Betawi yang kuat banget tentunya ya. Tarian ini juga dikembangin lagi dari dasar gerakan tari cokek sama tari topeng Betawi yang udah dikenal banget sama masyarakat luas tentunya. Pakai properti kipas ya sebagai simbol utamanya, tarian tersebut berhasil menampilkan keanggunan dan juga keceriaan gadis-gadis Betawi dengan cara yang manis dan unik banget ya pastinya. Dan gak cuma soal urusan visual ataupun kecantikannya aja, tapi tari kipas ajer ini juga menyimpan pesan sosial ya tentang nilai harmoni dan juga rasa kebersamaan yang pengen dibagiin lewat tiap gerakan di atas panggung. Penasaran gak sih tarinya kayak apa? Kayaknya anggun banget.

0: dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Teman Pradua, kalau tadi ya ada dari Jakarta, kali ini dari Banyumas nih ya. Ada Curug Ambiar di Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas nih yang sekarang lagi jadi sorotan banget karena menawarkan pengalaman wisata alam yang cukup menantang ya. Lokasinya ini ternyata masih satu areal sama Curug Gomblang. Jadi pengunjung nih bisa pakai akses masuk ya lewat loket yang sama buat menikmati suasana yang asri banget. Buat sampai ke titik air terjun, para wisatawan ini memang perlu usaha ekstra ya, agak dikit effort deh ya, dikit aja. Karena jalurnya ini cukup menantang lewat jalan berbatu, terus juga medannya curam, cukup curam juga, sampai harus menyeberangi aliran sungai segala loh. Tapi ini seru ya kayaknya ya. Tapi perjuangan itu justru jadi daya tarik sendiri karena bikin pengalaman trekking ini terasa semakin seru dan juga berkesan buat siapa aja yang mampir ke sana. Kepopuleran destinasi ini gak lepas dari peran media sosial juga tentunya, kayak misalnya TikTok dan juga Instagram yang menampilkan spot ayunan ikonik dengan latar belakang air terjun yang cakep banget. Banyak pengunjung juga yang merasa penasaran dan bela-belain datang ke sana karena pengen merasakan langsung sensasi main ayunan sambil lihat pemandangan alam yang masih alami. Meski antusiasme masyarakat ini semakin tinggi ya, ada harapan supaya pihak pengelola ini bisa terus meningkatkan fasilitas pendukungnya biar kenyamanan bersama ini bisa terus terjaga. Beberapa hal yang jadi catatan penting ya buat kamu, antara lain penambahan jembatan di area yang licin sama perbaikan akses jalan menuju tempat parkir biar wisatawan ini bisa merasa lebih aman juga waktu liburan ke sana. Nah, buat kamu mungkin yang lagi bingung-bingung nih, mumpung masih akhir bulan ya, kayaknya minggu depan mau liburan kemana? Kesini aja ke Curug Ambiar di Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Nama Prada kalau tadi ya dari Banyumas udah, terus dari Jakarta juga udah. Kali ini dari masih ya dari Jawa Tengah juga. Ini ada salah satu destinasi wisata yang kayaknya selalu jadi primadona gitu ya. Ada Candi Borobudur nih yang enggak lagi diposisikan sebagai satu-satunya tujuan wisata utama karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini lagi menyiapkan skema pengembangan kawasan penyangganya yang lebih luas lagi. Konsep ini terinspirasi ya dari model pariwisata di Turki yang menjadikan satu destinasi populer sebagai pusat penghubung bagi berbagai objek wisata di sekitarnya. Ada 5 wilayah yang meliputi Kabupaten Magelang, terus juga ada Kota Magelang, Purworejo, Kebumen, dan juga Temanggung ya, yang tergabung dalam aglomerasi Keburejo dan juga Kelangmanggung nih, yang bakalan saling terintegrasi satu sama lain. Tujuannya adalah agar wisatawan ini yang berkunjung ke Borobudur juga tertarik untuk mengeksplorasi potensi wisata lainnya seperti adanya pantai di Kebumen atau keindahan alam di Temanggung, sehingga dampak ekonomi ini bisa dirasakan secara merata juga di seluruh daerah tersebut. Dalam rangka mendukung rencana besar ini, sebanyak 165 desa wisata baru ini lagi dipersiapkan ya di 5 daerah penyangga tersebut biar ekosistem pariwisatanya ini bisa jadi lebih kuat dan juga beragam. Fokus utama pengembangan ini meliputi dari perbaikan infrastrukturnya, terus juga akses menuju lokasi ya, serta penyusunan kalender secara terpadu agar promosi ini dapat dilakukan secara kolektif tanpa adanya jadwal yang tumpang tindih. Ada pula dukungan dari para kepala daerah juga mengalir deras tentunya, mulai dari usulan pembukaan akses Borobudur ya pada malam hari sampai kolaborasi promosi dengan kawasan pegunungan Sindoro Sumbing. Targetnya nanti nih di tahun 2027 besok ya, seluruh sistem ini sudah bisa beroperasi penuh sehingga sektor pariwisata ini bisa benar-benar menjadi penggerak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan aglomerasi tersebut.
1: Hello,

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Teman Produa, sayang banget ya, ini ternyata gak kerasa udah hampir jam 10. Itu artinya untuk Sepada, selamat pagi teman Produa barengan sama Feni, harus udahan dulu ya di weekend ini. Tapi tenang aja, masih panjang perjalanan kita ya. Kamu masih bisa dengerin banget 99FM, karena habis ini mah ada Kak Siska Kurnia yang bakal temenin kamu di Produa Hitlist. Kamu boleh banget request lagu di situ, dan juga nanti lanjut lagi ya dari jam 12 sampai jam 3. Itu bakalan ada santai siang barengan sama Kakak Siska Kurnia juga ya. Teman Produa, jangan kemana-mana, stay tune terus di 99 Produa FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri dulu, see you and bye-bye. Ketemu sama aku lagi ya besok di hari Senin di jam 10 sampai jam 3.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banjarnegara menggelar pelatihan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Program ini tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan, tetapi juga memberikan bantuan peralatan usaha sebagai modal awal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Ada yang makro mobil kinclong.
2: Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan usaha ekonomi produktif yang digelar Basnas Kabupaten Banjarnegara di kantor Basnas Banjarnegara. Pelatihan dibagi ke dalam 3 bidang keterampilan yang dinilai memiliki peluang usaha cukup besar. Sebanyak 10 peserta mengikuti pelatihan mekanik sepeda motor, 8 peserta belajar petukangan kayu, dan 12 peserta mengikuti kepelatihan barbershop atau pangkas rambut. Ketua 3 Basnas Kabupaten Banjarnegara Budiono mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat menjadi modal untuk membuka usaha secara mandiri sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Tidak hanya mendapatkan pelatihan, para peserta juga menerima bantuan peralatan sesuai dengan bidang keterampilan yang dipilih. Dengan dukungan tersebut, peserta diharapkan dapat langsung memulai usaha setelah penyelesaian pelatihan.
3: Ilmu itu tidak sekedar ilmu, tapi dilaksanakan sehingga nanti bisa meningkatkan kinerja atau tenaga kerja mereka bisa efektif lah, meningkatkan pendapatan ekonomi, setidaknya kan bisa memberikan peningkatan tambahan kesejahteraan bagi mereka dan keluarganya.
2: Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali. Ia mengapresiasi komitmen Basnas dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakil Bupati mengatakan, melalui program ekonomi produktif, Basnas Banjarnegara telah bertransformasi mengubah mustahik menjadi muzaki di masa depan. Wakil Bupati juga berharap pelatihan dan bantuan peralatan usaha akan mampu mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang produktif sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarga.
4: Yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana ada graduasi peningkatan dari masyarakat yang miskin, rentan miskin, sehingga kemudian menjadi masyarakat yang mampu, saya kira, yang bisa mandiri, bisa mengembangkan usaha yang juga bisa menarik nanti tenaga kerja. Kita harapannya angka kemiskinan di Banjarnegara bisa turun nantinya dengan kegiatan-kegiatan yang mendorong produktivitas daripada masyarakat.
2: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengungkapkan angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara saat ini mencapai 13,28% atau sekitar 124 ribu jiwa. Menurutnya, penanganan kemiskinan memerlukan data yang akurat serta berkolaborasi berbagai pihak, termasuk aparatur sipil negara, agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat tepat sasaran. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
5: Maka di sini akan dikomunikasi.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto, selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi jelang siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Siska hari ini ya. Gak seperti biasanya hari Minggu aku nongol teman kamu di Pro 2 Hitlist lagi ya. Biasanya punya pagi ya, subuh-subuh. Sekarang agak siangan dikit ya teman Pro 2, temani kamu sampai nanti jam 2 siang aja. Selama 2 jam ke depan aku bakal hadirkan lagu-lagu yang bisa kamu list, bisa kamu request. 3 lagu Indonesia dan 2 lagu mancanegara ya. Pasti kamu boleh request di 081327312222 ya, atau bisa ke Instagram @rri_pro2pwt. Silahkan aja, nanti aku bakal puterin 3 diantaranya di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang, pastinya barengan aku Siska. Buat yang sekarang lagi beres-beres rumah, yang sekarang lagi masak-masak buat makan siang nanti, atau yang lagi di jalan menuju ke satu tempat, atau buat kamu yang sekarang lagi kerja juga ya, apapun aktivitas kamu, mudah-mudahan aku Siska bisa tambah suasana, bikin jauh lebih menyenangkan gitu ya. Jadi bikin suasana tambah menyenangkan, harusnya gitu ngomongnya. Ya udahlah, teman Pro 2 pastinya stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah request di 081-327-312222 ya. Atau juga di Instagram @rri_pro2pwt yang lagunya udah aku puterin. Hai hai, selamat siang buat Mei ya. Lagunya tadi BTS Swim udah, Charlie Put Home juga udah, Firsa Besari Pelukku Untuk Pelikmu habis ini ya. Bakal aku puterin buat Mei ya. Terus juga di belakangnya Nandita, halo Nandita. Nandita JKT48-nya tadi aku udah puter yang Andai Ku Bukan Idola. Jadi aku gak bisa puter lagi ya Nandita, sorry banget, kamu boleh request lagi ya. Kalau di kitabnya nanti aku puterin habis lagunya Firsa Besari ya buat Nandita ya. Thank you Nandita udah join siang hari ini. Terus aku pengen sapa yang udah join di Instagram ya. Ada dari Selination, Selina Grace Sumpah Mati. Oke boleh, nanti ditunggu. Ada lagi dari Firly HTBRT underscore ya. Request Sumpah Mati Selina boleh. Maria L juga Sumpah Mati Selina. Keripiku Suka juga Sumpah Mati Selina ya. Terus kalau In Blue 1 katanya mau request lagunya Fajar Nur ya. Oke, yang Salah Apa Aku nanti ditunggu. Ada Satya Vinovic lagunya Leodra dong yang pura-pura boleh. Nanti satu persatu ya aku bakal puterin permintaan kamu. Sekarang aku puterin dulu yang suka sama lagunya Firsa Besari dengan Pelukku Untuk Pelikmu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal share informasi ya buat kamu. Datangnya dari Cardi B yang merilis single baru. Judulnya tuh Aha gitu ya. Harus gitu banget bacanya, Aha gitu kan. Jadi single ini dirilis pada hari Jumat ya, 31 Juli waktu setempat, hanya beberapa hari setelah video teaser Cardi membawakan lagu tersebut di pantai yang ditonton lebih dari 81,6 juta kali di internet. Wow. Jadi lagu terbaru dari rapper berusia 33 tahun ini langsung mencuri perhatian publik ya, di mana lagu bernuansa energik itu menghadirkan gaya khas dari Cardi yang penuh percaya diri sekaligus menyindir para haters dengan cara yang ringan dan juga playful. Dan dalam lirik lagu Aha, Cardi menonjolkan berbagai pencapaiannya sambil tetap menjaga nada lagu yang catchy. Video liriknya juga dibuat bernuansa santai dengan menampilkan versi ilustrasi Cardi yang sedang rap di pantai. Dia pun tampak mengenakan bikini bermotif bendera Republik Dominika ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap negara asalnya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tahu.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
3: Ini Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo teman berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah request lagi di 081327312222 atau di Instagram @aradi22pwt. Yang lagunya tadi udah aku puterin ya. Selamat siang buat Afif yang ada di Sumenep sana. Lagunya Taylor Swift tadi udah ya. Salamnya katanya buat Mbak Inka Mutiara aja, Ci. Lagi siaran di Pro 1 ya Inka ya. Terus juga selamat siang. Aku pengen sapa ada dari Aji ya. Lagunya tadi udah diputerin ya dari Raye with Where's My Husband ya. Terus juga lagunya Fabio Asher yang Aku Berjanji ya udah diputerin, katanya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 2, buat Kak Siska semangat. Oke. Thank you ya. Tadi sampai mana bacainnya ya? Oke. Aduh agak batuk nih bentar. Aku pengen sapa ada Satya Vinovic ya, Liodra Pura-Pura tadi udah diputerin. Terus ada lagi dari Valerie Onka ya, Vanessa Zee yang menjauh, oke habis ini aku puterin. Terus ada lagi dari LiQ23, mau dong lagunya Cegil dari Nabila, nanti ditunggu aja. Terus ada Rindu Arskor Sawi, lagunya dong Pura-Pura Liodra, udah tadi udah diputer ya. Terus ada lagi dari Windy Neno Bais, katanya lagunya Bahagia Lagi dong Pice Kota, nanti coba ya. Ditunggu aja satu persatu, lagunya bakal puterin sekarang dari Vanessa Zee dulu.

0: untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
1: Turbo FM, Turbo Kernel, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kali ini ya aku punya informasi nih buat kamu. Ini seputar satu like aja dari aktor ya dan juga penyanyi ya, idol K-pop ya. Ini bisa bikin heboh gitu ya di Instagram ya, teman Pro 2. Jadi gara-gara satu tindakan sederhana dari G-Dragon ya, muncul spekulasi publik dan bikin para fans aktif jadi mode direct detektif ya, karena musisi sekaligus leader dari Big Bang itu membuat fans heboh setelah diketahui menyukai unggahan Instagram yang menampilkan mode dan aktris Jepang yaitu Kiko Mizuhara. Nah, unggahan itu berisi sejumlah foto Mizuhara dengan keterangan "The Kiko Mizuhara we all loved back then" ya, dan setelah lama jejak like G-Dragon terlihat ya, tangkapan layar unggahan itu menyebar luas di komunitas daring dan media sosial yang memunculkan kembali rumor lama soal hubungan dari keduanya gitu. Jadi nama G-Dragon dan juga Mizuhara itu udah lama dikaitkan secara romantis sejak 2010 karena keduanya tuh sempat menjadi sorotan besar di Korea Selatan dan Jepang. Kedekatannya tuh tampak melebihi dari teman nih, teman Pro 2. Dan pada 2014 lalu mereka tuh bahkan pernah difoto menghabiskan waktu bersama dalam sebuah momen yang tampak seperti kencan. Tapi dari pihak G-Dragon maupun Mizuhara tidak pernah mengkonfirmasi bahwa mereka menjalin hubungan. Heboh banget gak tuh?

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa girl group asal Indonesia Nouna merilis single terbarunya berjudul Hong ya pada hari Jumat 31 Juli 2026. Jadi gak butuh waktu lama, video musik dari lagu itu langsung melesat ke peringkat pertama chart YouTube Music Indonesia setelah sekitar 18 jam dirilis. Jadi kuartet yang beranggotakan Christy, Esther, Baila dan juga Sasini mengangkat identitas Indonesia dalam Hong. Lagu itu juga dikemas dengan memajukan musik yang energik dan berbagai unsur budaya lokal, termasuk angkutan kota atau angkot dan fenomena Om Telolet Om ya. Jadi label rekaman yang menaungi Nouna yaitu 88 Rising ikut mengumumkan perilisan lagu tersebut melalui Instagram. Mereka mengatakan bahwa lagu Hongs menjadi salah satu track dalam album debut Nouna yaitu Island Girl ya. Dan video musiknya dibuka dengan kemunculan bus berplat nomor tulisan Nouna dan memiliki rute Sabang sampai Merauke. Dan selanjutnya Christy, Esther, Baila dan juga Sas tampil membawakan lagu dan koreografi dengan penuh energi. Nah, nuansa Indonesia juga terasa di latar video yang menampilkan berbagai aktivitas mulai dari orang-orang yang berlarian mengejar bus hingga suasana jalanan yang riuh dan salah satu adegan bahkan memperlihatkan Christy yang menaiki angkot berwarna merah muda. Angkot banget gak tuh ya teman Produa.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, thank you buat kamu ya teman Produa yang udah join lagi di 081327312222. Ada dari Amalia Putri, halo. Lagunya Menjauh Vanessa Zee tadi udah banget ya. Terus juga selamat siang, aku pengen sapa. Ada dari Tata dan Lia Sentra Boga ya. Selamat siang, lagi pada sibuk apa di situ? Mudah-mudahan hari minggunya menyenangkan ya. Lagunya by Ariana nanti abis ini ya. Tunggu aja, Treat You Better, tadi udah ya, dari Shawn Mendes. Tabula Balenya kayaknya belum bisa ya, karena waktunya udah mepet banget. Nanti abis ini kita mau menantikan azan duhur dulu, nanti abis azan lagu penutupnya dari Ariana ya, yang judulnya Bye ya buat kamu ya. Oke, teman Produa, untuk azan duhur ya, nanti akan berkumandang pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat.

0: Produa Hit List.
1: All Hits The Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kebersamaan kita di Produa Hit List harus segera diakhiri. Thank you banget ya buat kebersamaannya. Aku minta maaf nih buat apa namanya lagu yang belum bisa diputar ya, ataupun juga request yang belum sempat terbaca ya. Untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan lain waktu aku bisa penuhi permintaan kamu. Habis ini aku Siska masih temani kamu di Santai Siang. Jadi pastikan tetap di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Hai semuanya, balik lagi di Ceriwis, cerita waktu istirahat. Aku Vinessa.
1: Dew. Iya. Halo semua, aku Dewi.
0: Kenapa nih Dew, hari ini kok kayak gak pede gitu, jadi gak semangat dan gak fokus?
1: Iya nih Nes, tadi kan aku habis main HP ya, terus habis itu aku ngeliat komentar di sosial media gitu, lagi bahas aura maghrib. Terus aku jadi ngerasa insecure sendiri deh.
0: Kenapa insecure? Kamu kan cantik. Tapi yeah. Nih ya, emang kayak kayak komentar-komentar kayak gitu tuh lagi banyak banget di sosial media gitu kan, apalagi di sosial medianya influencer gitu. Tapi sebenarnya aura maghrib tuh apa sih, Dew?
1: Jadi itu aura maghrib itu datang dari kata maghrib, kan maghrib itu menjelang malam ya. Nah, itu gelap. Nah, terus itu jadi itu aura maghrib tuh disangkut pautin sama orang yang punya skin tone itu gelap gitu.
0: Walah, kok bisa sih orang kayak kepikiran gitu ya, kayak ngasih julukan ke orang lain, kayak pakai kata-kata yang gak umum gitu loh. Padahal kan maghrib ini kan salah satu ibadah ya buat umat Islam gitu.
1: Iya, dan itu tuh termasuk rasis juga gak sih, Nes?
0: Bener sih, kayak jadi jatuhnya kayak mengkelompokkan sesuatu gitu ya. Udah gitu kan mereka tuh gak cuma pakai kayak kata-kata maghrib ini kan, banyak banget kata-kata yang mereka pakai tuh buat menjatuhkan orang lain.
1: Iya, bener banget. Aku tuh juga ada ngeliat beberapa sebutan gitu sih di sosial media gitu. Nah, menurut kamu kata-kata yang paling parah itu apa sih, Nes?
0: Aku gak tahu sih ini bisa dibilang parah banget atau enggak ya. Cuma yang terlintas di otak aku tuh kayak sekarang orang-orang menjuluki cewek dan cowok yang berbeda dari orang lain tuh the Nurul sama the Nopal gitu kan. Kayak aku gak tahu kenapa orang-orang bisa muncul pemikiran kalau yang aneh tuh ya mereka gitu, namanya tuh Nurul dan Nopal gitu. Bahkan sampai orang yang punya nama itu tuh udah mulai merasa terhina gitu loh. Kayak kayak mereka tuh ngiranya bercanda tapi gak lucu sama sekali kan.
1: Nah iya, apa ya, kayak itu juga parah sih menurut aku. Terus tuh kayak aku tuh jadi mikir kayak kalian siapa sih bisa ngelompok-ngelompokin orang dengan sebutan-sebutan kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Terus parahnya lagi tuh kadang yang ngucapin the Nurul itu ke sesama perempuan gitu loh.
0: Iya kan, kayak aneh banget ya, emang mereka merasa superior banget kah gitu, sampai bisa merendahkan orang lain. Tapi ini bahas lebih dalam soal kayak bisa dibilang kayak ejekan gak sih ini tuh. Menurut kamu kayak kenapa orang bisa kayak apa ya, kepikiran buat ngomongin atau ngasih julukan ke orang lain?
1: Menurut aku sih itu tuh gara-gara insecure-nya orangnya sendiri gitu loh. Jadi karena dia ngerasa kurang sama dirinya dia sendiri, makanya dia tuh pengen banget buat ngerasa buat orang lain ini ngerasa kurang juga gitu. Makanya dia ngeluarin kata-kata kayak gitu deh.
0: Setuju sih. Terus kalau menurut aku ya, kayak mungkin orang-orang tuh suka kayak membandingkan standar dan norma yang berlaku di masyarakat gitu. Jadi apa ya, orang tuh bisa sejahat itu sampai mencari kayak mencari-cari keburukan orang lain gitu buat dijadiin bahan bully gitu.
1: Iya. Dia dan sedihnya itu ya Nes, kayak menurut aku ya, orang-orang yang ngomong ngasih kata-kata yang gak pantas buat orang lain itu malah gak ngerasa bersalah sama sekali loh.
0: Iya,
1: menurut aku tuh mereka malah senang melakukan hal itu gitu.
0: Iya bener banget sih, itu aku juga kayak bingung, kayak makin kesini tuh orang-orang mindsetnya tuh makin gawat gitu.
1: Iya, nah aku jadi penasaran nih Nes, kamu pernah gak sih dapet dikatain pakai kata-kata kayak gitu secara langsung gitu?
0: Aku pernah sih, kayak ini kayaknya udah lama sih, tapi emang bener-bener membekas banget di aku gitu. Karena kaki aku kan besar ya, terus sama orang tuh sempat dibilang kalau kaki aku tuh kayak pentungan maling gitu loh, karena saking besarnya itu. Jujur itu aku sedih banget sih waktu dengernya kan, kayak kenapa memangnya gitu. Jadinya itu jadi bahan insecureku gitu loh.
1: Itu parah banget sih Nes. Nah itu juga ya concern aku sampai sekarang, itu kayak orang yang ngatain orang kayak gitu tuh nggak sadar loh impactnya yang dia kasih ke kita tuh sebesar apa gitu. Terus kayak kalau misalnya akhirnya kita marah nih, nggak terima nih dibilang kayak gitu, nah mereka tuh malah bilang kita baperan.
0: Iya bener.
1: Kayak seakan-akan tuh kita tuh harus terima dikatain kayak gitu.
0: Iya bener banget. Itu aku setuju banget sih. Iya soalnya waktu aku dibilangin kayak gitu juga aku kayak pengen marah banget kan, karena kayak kenapa harus ngomong gitu kalau misalnya kayak itu tuh insecureku gitu loh. Kayak walaupun nggak dibilangin juga aku tahu kok gitu. Itu aku marah cuma nggak bisa melampiaskan yang gitu, nggak bisa keluar gitu. Jadi ya udah akhirnya diterima aja gitu. Nah kalau kamu pernah juga nggak kayak mungkin dapet julukan atau ejekan kayak gitu juga?
1: Aku pernah sih, tapi itu waktu SD, bayangin ya, SD tuh kita udah tahun berapa coba.
0: Lama banget ya?
1: Tapi tuh kayak aku tuh masih inget jelas gitu loh, kejadiannya tuh kayak gimana. Jadi waktu SD itu, aku kan pendek, terus aku tuh gendut banget, terus aku pernah dikatain bantet sama teman-teman aku.
0: Tapi itu parah banget sih, kayak mungkin stigma orang-orang kalau cantik itu harus kurus, tinggi, putih gitu, langsing gitu kan. Padahal kan semuanya cantik in their way gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah itu kayak apa ya, jahat banget sih dari kecil tuh orang-orang udah terbiasa buat ngejek orang tuh pake ya udah dari fisiknya gitu loh. Padahal kan harusnya gak boleh kayak gitu kan. Ini tuh malah apa ya, udah jadi kayak kebiasaan mungkin ya dari kecil kalau udah dinormalisasi kalau misalnya ngejek orang kayak pakai body shaming tuh ya nggak apa-apa gitu, itu tuh cuma bercandaan aja padahal kan nggak lucu sama sekali kan.
1: Nah iya bener banget Nes. Nah ini juga kalau misalnya kita nih dapat ejekan kayak gitu nih dari orang lain, itu tuh kita nggak cuma ngerasa kurang percaya diri aja, tapi itu kita selalu ngerasa kurang gitu loh terhadap diri kita sendiri gitu. Dan karena udah dinormalisasi nih, malah makin kesini makin parah, ya nggak sih?
0: Iya bener, bener banget. Kayak emang kayaknya tuh udah perlu adanya edukasi, nggak cuma di lingkungan sekolah ya, tapi juga di lingkungan keluarga gitu. Kalau misalnya body shaming itu tuh nggak baik gitu, dan harusnya bukan dijadiin buat bahan bercandaan.

0: spesial gitu. Dan ini juga gak sih Nes, karena kayaknya kita tuh gak bisa juga ngontrol cara orang buat ngomong, ngontrol cara orang buat ngetik. Jadi tuh harusnya juga kita gini gak sih, kayak lebih memperdalam self love kita
1: ya,
0: gitu.
1: Bener.
0: Jadi dengan harapannya juga kalau kita itu makin giniin self love kita itu, jadinya kita nggak bakal terpengaruh itu sama kata-kata yang kayak gitu.
1: Iya, setuju banget sih. Emang kalau self love ini tuh penting banget karena bisa membantu menyejahterakan mental dan emosional seseorang gitu. Jadi harapannya dengan kita self love nantinya, kalau misalnya kita dapat ejekan itu nggak berdampak besar ke individunya gitu kan. Yeah. Tapi ya bukan berarti kalau misalnya orang itu udah self love tuh mereka jadi kayak fine-fine aja buat dikatain yeah, gitu ya. Tetap nggak boleh lah.
0: Iya, yeah, kalau misalnya kita udah gembar-gembor nih self love, tapi jangan malah tetap di body shaming gitu, karena kayak oh nih orang udah ngerti nih, udah bisa self love nih, ya udah kita hina aja, nggak kayak gitu.
1: Kenapa jadi ya kayak, orang?
0: Jadi kayak ketikan omongan itu harus tetap dijaga. Gitu.
1: Yep. Ya, betul banget. Mungkin segitu aja kali ya obrolan kita tentang body shaming dan self love ini. Buat teman-teman Pro2 yang mungkin punya pengalaman, bisa ikut komen di bawah atau bisa juga kasih tips-tips gimana caranya biar kita bisa ningkatin self love gitu.
0: Iya, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital buat nonton episode Cherry Wish selanjutnya.
1: Kami pamit undur diri.
0: See you.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Selamat siang buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT ya. Buat kamu yang belum merapat silahkan langsung merapat aja ya. Karena nanti aku bakal sapa-sapa kamu, terus bakal bacain juga tema kita hari ini adalah seputar menu makan siang. Kenapa aku pilih menu makan siang? Karena sampai nanti di jam 1 aku bakal share informasi seputar kuliner khas dari daerah-daerah yang ada di Purwokerto dan sekitarnya. Nanti aku bakal ajak kamu jalan-jalan ke Cilacap ya. Di sana ada apa aja. Nanti aku bakal share makanan-makanan khasnya yang penting banget buat warga luar Jawa Tengah gitu ya. Yang pengen cobain, nanti aku bakal kasih rekomendasinya buat kamu semuanya. Ya, thank you buat semua yang udah join di live TikToknya Pro 2. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu. Nanti abis ini aku bakal sapa-sapa kamu ya. Sekarang aku bakal puterin dulu satu lagu buat kamu semuanya. Ini lagunya lumayan enak ya buat didengerin siang-siang. Oh, bukan lumayan enak lagi, tapi memang enak kalau didengerin siang-siang ya, teman Pro 2 ya. Ini dari koleksinya Liodra ya buat kamu semuanya ya. Ini merupakan salah satu lagu yang banyak banget yang suka kayaknya untuk sekarang ya, pura-pura dari Liodra.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

Oke teman Pro 2, seperti yang udah aku janjikan tadi, aku bakal ngajak kamu jalan-jalan ke Cilacap ya, untuk mengenal makanan-makanan yang ada di sana ya. Nah, ada beberapa rekomendasi nih makanan Cilacap di apa ya, yang layak untuk dicoba gitu, yang enak gitu ya. Salah satunya adalah tahu masak ya. Jadi sesuai namanya, ini adalah olahan tahu kotak putih yang digoreng. Tahu itu dipotong-potong kecil, ditambahkan irisan kubis, kerupuk, kemudian ada bumbu kacang ya. Biasanya tahu masak ini disantap di pagi hari dan malam hari. Kamu bakal menemukan banyak kios yang menyediakan tahu masak di sana ya. Salah satu yang terkenal di sana adalah tahu masak Pak Tambur ya. Populer karena selain enak juga harganya terjangkau ya di Jalan Anggrek Cilacap ya. Selain itu ada juga namanya Brekecek. Namanya aja unik ya teman Pro 2 ya. Brekecek ini memiliki arti dicampur atau dibumbu ya. Aslinya brekecek terbuat dari kepala ikan yang dicampur dengan bumbu dan sambal. Jadi ikan yang biasanya digunakan untuk membuat brekecek adalah ikan basur. Selain itu ya, brekecek juga sudah menjadi ikon dari kota Cilacap ya. Untuk wisatawan yang baru berkunjung ke Cilacap harus mencicipi brekecek terlebih dahulu ya. Kamu bisa menemukan brekecek hampir di setiap sudut Cilacap. Dan salah satu rumah makan yang paling direkomendasikan adalah brekecek Patak Jahan ya. Yang ada di Jalan Slamet Cilacap ya. Kemudian ada juga di sana persatean ya teman Pro 2 ya. Nah, seperti halnya di daerah lain, Cilacap juga punya sate yang khas, yaitu sate Martawi. Jadi daging yang digunakan adalah daging ayam. Namun ya, jika biasanya sate disajikan dalam jumlah tusuk yang tunggal, kalau sate Martawi menggunakan 2 tusuk untuk setiap dagingnya. Jadi kan biasanya cuma 1 nih tusukannya, nah ini ada 2 gitu. Selain itu, daging yang disajikan juga berukuran 2 kali lebih besar dari sate pada umumnya. Kamu bisa menemukan sate Martawi hampir di setiap sudut Cilacap ya. Ada di Jalan Letnan Jenderal S. Parman Cilacap ya. Karena di sana tuh banyak gitu ya, tersedia gitu ya buat para penggemar sate Martawi.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Okay, teman Pro 2, terima kasih ya buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro 2 siang hari ini. Dari tadi belum aku sapa-sapa. Oh, sudah banyak sekali. Aduh, ya udahlah ya. Thank you ya buat Hilda, terus buat Pisces Girl, buat Tommy juga, buat Senja Menanti, buat Mbak Yeni, Nanai, buat Aryan Love, buat siapa lagi ya? Buat Wendy juga terima kasih. Terus aku juga pengen sapa Gray Hanis juga, selamat siang. Ada Esa Waltz juga, Waltz ya, selamat siang. Terus di belakangnya lagi ada Gunawan Banyumas juga, selamat siang. Terus di bawah lagi, bawah lagi. Kita scroll lagi ke bawah ya. Ada Nyong Arcil juga, selamat siang ya. Terus ada lagi yang keskip, maaf ya. Ada Solihan juga, selamat siang. Thank you udah join siang hari ini. Ada Lexi juga, selamat siang Lexi. Riul juga, halo Mbak Ria, terima kasih udah join. Terus aku juga pengen sapa, ada siapa nih? Ada Mardi juga, ada Bachelor ya, bacanya apa? Bachelor gitu atau apa ya. Terus juga ada Raja Wali juga, selamat siang. Mas Agus juga, selamat siang. Fanzi juga. Terus di belakangnya lagi bentar, ini karena masih banyak ya, aku bakal dedi.id ya juga, selamat siang. Titi Darmayani juga, selamat siang. Sablon juga ya, thank you udah join ya. Terus ada siapa lagi kah? Kita masih terus scroll ke bawah ya. Karena ada Z juga, ada Tri Warianti, halo Tri. Thank you udah join. Terus aku juga pengen sapa Karisa, halo Karisa. Hai Karisa, terima kasih ya. Fancy juga, si M juga terima kasih. Udah follow Pro 2, thank you. Ada Caca juga, halo Caca, thank you udah join ya. Terima kasih yang udah komentar juga di siang hari ini. Well teman Pro 2, aku masih kasih tahu kamu ya seputar kuliner yang ada di Cilacap ya. Tadi ada apa namanya, tahu masak, ada berkecek, terus juga ada sate martawi, ada juga yang namanya gembus. Wih, gembus, apa itu gembus ya? Jadi gembus itu adalah makanan khas Cilacap ya, yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang diolah dan dibentuk menyerupai donat ya, kemudian digoreng. Biasanya gembus ditemukan di pasar tradisional dan juga toko oleh-oleh. Di pasar tradisional kau bisa menemukan gembus di pagi dan sore hari, tapi kamu juga bisa beli untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh ya. Kau bisa mengunjungi pusat oleh-oleh Cilacap untuk membeli gembus yang siap masak ya, ada di daerah Jalan Duren Cilacap sana.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Radio FM Purwakarta.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Ini Indonesia.
7: Indonesia bagus banget tau.
8: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
7: Makanan di sini enak-enak.
6: Ini Indonesia.
9: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
6: Ini Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Santai siang. Teman Budo, udah jam 1 lebih, berarti saatnya informasi dari arena olahraga ya buat kamu semuanya. Kali ini ada dari arena sepak bola di mana melawan Vietnam, Indonesia memburu status tim pertama lolos ke semifinal. Jadi timnas Indonesia berpotensi menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Hal itu bisa diwujudkan asal saat Indonesia bertemu dengan Vietnam, bentrok Indonesia versus Vietnam ya, akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada hari Senin ya, 3 Agustus ya. Dan timnas Indonesia ya sudah sempurna pada 2 laga awal karena memperoleh hasil maksimal ya berkat kemenangan atas Kamboja 5-1 dan Timor Leste 3-0 ya. Jadi torehan 2 kemenangan itu menempatkan Indonesia di posisi runner up grup A dengan 6 poin dan tim Garuda berada di bawah Singapura yang menempati puncak klasemen dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam baru mengemas 3 poin di peringkat ketiga klasemen. Nah, dengan situasi saat ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan otomatis menggaransi tiket lolos ke babak semifinal jika berhasil mengalahkan Vietnam. Timnas Indonesia bahkan bakal menjadi partisipan yang pertama melangkah ke babak 4 besar.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Oke teman Pro 2, informasi olahraga berikutnya kita beralih ke arena bulu tangkis ya, di mana ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin akan berhadapan dengan duo Malaysia Aaron Chia dan Aaron Tai di final Taipei Open 2026. Jadi pertandingan final Taipei Open 2026 akan berlangsung di Taipei Arena hari ini ya, Minggu 2 Agustus, dan duel ini bakal sengit sebab mempertemukan wakil Indonesia dan Malaysia ya. Leo Daniel lolos ke babak final setelah mengalahkan pasangan Jepang Hiroko Okamura Kyohei Yamashita lewat 2 game 21-18, 21-10, dan ini adalah final kedua setelah Thailand Open 2026 pada bulan Mei lalu ya. Dan adapun Tai Chia menaklukkan wakil tuan rumah Chen Chen Kwan Li Kuang Heng lewat 3 game sengit 26-24, 21-19, 21-16 ya. Jadi fisik Chia Tai cukup terkuras dalam duel lebih dari 1,5 jam itu. Jadi bagi Leo Daniel, bertemu Chia Tai yang baru dipasangkan adalah pertemuan pertama. Karena itu Leo Daniel ingin membuat hasil manis, menang sekaligus juara Taipei Open 2026.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

Santai siang. Santai siang. Teman berdua petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama Erin Rutliff ya, juara Washington Open 2026 ya, pada hari Sabtu 1 Agustus atau Minggu 2 Agustus pagi waktu Indonesia Barat. Jadi dalam pertandingan di Washington DC Amerika Serikat, Aldila Aldija bersama dengan pasangan asal Selandia Baru mengalahkan Andreja Klepak Makoto Ninomiya pada babak final. Jadi unggulan kedua turnamen level 500 WTA ini tampil meyakinkan. Kemenangan 2 set 6-4-6-1 tercipta dalam durasi 1 jam 12 menit atas pasangan Slovenia Jepang itu. Dan Aldila Erin mengendalikan pertandingan dengan mematahkan servis lawan pada game pembuka set pertama. Keunggulan pun diciptakan pasangan yang baru main bersama ini ya. Dan meski berhasil menyamakan kedudukan menjadi 4-4, Klepak Ninomiya ya, setelah membalas break, Aldila Erin pun kembali merebut servis lawan pada game ke-9 sebelum akhirnya menutup set pertama 6-4. Dan dominasinya terus berlanjut di set kedua sampai akhirnya ya mereka berhasil ya meraih gelar juara Washington Open 2026. Dan ini sekaligus menjadi trofi kedua Aldila pada tahun 2026 ini ya. Karena sebelumnya Aldila juga menjuarai nomor ganda Bad Homburg Open 2026 pada akhir Juni lalu.

Teman Pro2, kebersamaan kita untuk hari ini harus segera diakhiri karena jam 2 nanti kita bakal gabung bareng Pro2 Jakarta untuk mengikuti Top 20 Indo Nasional yang lanjut dengan International Top 20 ya, sampai nanti di jam 4 sore. Thank you sekali lagi buat kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri, selamat berhari Minggu. Bye-bye.

0: minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Nomor 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: support buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produ FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini. Siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-hoon yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong, yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amara Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 2019, 52 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 52 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Feelseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produksi, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produksi. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto edisi kali ini Minggu 2 Agustus 2026. Kita ke informasi kali ini terkait dengan pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banyumas dinilai masih belum optimal. Sejumlah aset menurut UPPD Purwokerto bahkan belum memberikan kontribusi maksimal karena terkendala kondisi fisik, lokasi hingga minimnya pemeliharaan dan selengkapnya dilaporkan oleh Vinta Nur Fauzia.
1: Pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banyumas dinilai masih belum optimal. Sejumlah aset bahkan belum memberikan kontribusi maksimal karena terkendala kondisi fisik, lokasi, hingga minimnya pemeliharaan. Kepala UPPD Purwokerto, Eri Raharjono, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan tugas untuk mendorong promosi dan pemberdayaan aset milik perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama pada aset yang sudah tidak lagi digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi. Menurutnya, pemanfaatan aset tersebut perlu dibedakan antara aset yang masih digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dengan aset yang sudah tidak memberikan kontribusi terhadap operasional organisasi perangkat daerah. Untuk mengoptimalkan aset tersebut, UPPD Purwokerto melakukan inventarisasi sekaligus pemetaan lokasi aset. Selanjutnya, aset yang dinilai memiliki potensi akan dikelompokkan berdasarkan skala prioritas untuk segera dipromosikan kepada calon pemanfaat.
2: Kami sebagai kepanjangan daripada Bapenda atau di unit pelayanan pendapatan daerah Purwokerto memang ditugaskan untuk melakukan promosi atau pemberdayaan aset-aset dari OPD-OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada di Purwokerto, terutama yang sifatnya sudah tidak lagi menjadi penunjang TUSI. Jadi aset ini bisa dibedakan, Mbak, aset yang digunakan untuk menunjang TUSI daripada OPD tersebut atau aset penunjang lainnya yang sudah tidak menunjang atau tidak memberikan kontribusi pada fungsinya OPD sendiri.
1: Eri juga menjelaskan bahwa setelah terdapat pihak yang berminat, proses kerjasama pemanfaatan aset selanjutnya akan dibahas bersama pada pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun upaya optimalisasi aset masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kondisi dan lokasi aset yang kurang strategis sehingga tidak mudah dipasarkan. Selain itu terdapat aset berupa bangunan yang kondisinya kurang terawat. Kondisi tersebut membuat sejumlah aset terkesan terbengkalai atau dikategorikan sebagai aset ideal, sehingga menyulitkan proses promosi dan pemanfaatannya. UPPD Purwokerto juga masih membutuhkan dukungan dari berbagai mitra dan pemangku kepentingan untuk membantu mempromosikan aset-aset tersebut agar lebih dikenal dan memiliki nilai manfaat ekonomi. Eri juga berharap optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lebih maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Karena menurutnya peningkatan PAD tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Jawa Tengah. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Itu dia teman Prodo, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Prodo yang dipersembahkan oleh Prodo FM.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di kesempatan sore ini ya. Kita akan cari tahu bagaimana sih situasi lalu lintas untuk kota Purwokerto dan sekitarnya berhubung weekend, tanggal muda, sorenya juga enak buat keluar gitu ya. Apakah ini juga berdampak dengan situasi lalu lintas di beberapa titik kota Purwokerto dan sekitarnya gitu ya. Apakah ada keramaian atau bahkan beda nih, malah sepi ya. Nah untuk itu kita sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS di Banyumas, ada Kak Isna. Halo Kak.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, sore juga. Gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah, baik. Terima kasih.
0: Oke, Kak. Ini melihat timing yang pas ya. Tanggal muda, terus weekend, terus juga sorenya enak buat keluar. Nah, ini ngaruh nggak sih, Kak, sebenarnya untuk situasi lalu lintas di beberapa titik kota Purwokerto dan sekitarnya, Kak, kalau dilihat dari ruang ATCS di Subanyumas?
1: Berpengaruh Kak, cuman saya lihat situasi untuk sore hari ini lebih ramai kemarin kalau saya pantau. Sore ini terlihat cukup ramai lancar, tidak sepadat sebelumnya di beberapa titik di pada sore hari ini.
0: Oke, mungkin bisa dikasih tahu nih Kak, silakan untuk situasi lalu lintasnya bagaimana?
1: Ya, terima kasih Kak. Selamat sore Sobat RRI Pro 2 dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di Kabupaten Banyumas khususnya di Kota Purwokerto langsung dari sisi ROM ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah merata di beberapa simpang yang kami pantau. Jadi apabila teman-teman ada rencana untuk keluar pada sore atau malam hari ini adalah waktu yang pas untuk keluar. Langsung saja kita mulai dari simpang Gor Satria yang terlihat ramai lancar, terutama dari arah kaki simpang barat yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Selanjutnya kita beralih ke simpang Karang Jambu yang juga terpantau ramai lancar, terutama dari arah kaki selatan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya kita ke selatan menuju simpang Omnia atau simpang Jalan Masjid yang terpantau ramai lancar, terutama dari arah kaki simpang utara yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya kita beralih ke simpang Alun-Alun yang terlihat cukup ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Bagi pendengar sekalian yang akan melewati simpang ini, kami himbau untuk berhati-hati karena banyak pejalan kaki baik yang menyusuri maupun menyeberang jalan serta banyak kendaraan yang sedang keluar dari arah Rita Supermall. Terakhir, kita menuju simpang BRI yang terlihat ramai lancar terutama dari arah kaki simpang selatan barat, terutama dari arah underpass. Kendaraan yang dari arah tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, namun terlihat juga beberapa kendaraan pengangkutan barang atau truk. Demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat kami sampaikan dari sisi ROM Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan lampu lalu lintas serta mengikuti perintah petugas di lapangan. Saya Isna pamit undur diri, selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih nih Kak Isna udah kasih informasi terkait dengan bagaimana sih situasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, itu dia teman-teman berdua ya, informasi langsung dari ruang ATCS di Subanyumas.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma, dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, balik lagi bersama Kedai Dividian ya. Sorenya enak banget buat berolahraga nih, jangan cuma malas-malasan tidur-tiduran doang ya. Ada magernya udah lewat, sekarang waktunya untuk produktivitas sih. Nah, kita ngomongin sedikit terkait dengan berjalan kaki atau bersepeda yang lebih enak ya. Kalau sore-sore tuh emang keduanya nih godaan yang sangat menggiurkan, antara olahraga atau diem aja gak ngapa-ngapain. Janganlah ya, jalan kaki kayak apa sepedaan gitu loh, murah meriah ya, menikmati sore yang sungguh sangat menyenangkan. Nah, kita akan ulas sedikit ya terkait dengan itu semua. Sebenarnya lebih enak yang mana sih, lebih sehat yang mana sih ya, antara jalan kaki atau bersepeda, ya nanti kita akan ulas. Oke, stay tune terus, tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

Kalau ngomongin olahraga yang murah meriah ya, murmur-murmur aja nih, apa aja sih? Ya kalau nggak jalan kaki sepeda udah, itu aja ya, simple-simple aja. Tapi keduanya ini mengandalkan lutut. Nah ini ya, kalau ngomongin soal lutut, terutama bagi orang yang mengalami nyeri pada lututnya, atau juga ada riwayat cedera ya. Nah ini, yang baik yang mana nih, antara jalan apa bersepeda? Menurut dokter spesialis kedokteran olahraga yaitu Joseph Geary sendiri mengatakan bahwa sepeda sebetulnya lebih ramah bagi sendi dibandingkan dengan jalan kaki. Kenapa? Karena bersepeda sendiri memberikan tekanan yang lebih kecil pada lutut selama pergerakan sehingga umumnya lebih nyaman. Ya kan kita ngambang tuh kalau naik sepeda. Ngambangnya bukan di air tapi di jalan ya nggak? Nah sisi lain juga berjalan kaki ini juga dapat memberikan beban pada lutut sekitar 1,5 kali berat badan kita setiap langkahnya. Karena itu nih tenaga kesehatan dan juga dokter bedah ini kerap juga merekomendasikan sepeda statis ya. Yang diem aja gak kemana-mana tuh ya. Untuk pasien yang sedang menjalani pemulihan setelah cedera atau juga operasi lutut. Terus gimana nih ya? Buat penderita lainnya, ada yang namanya osteoporositis lutut. Ini kita akan juga ulas ya. Stay tune terus, tetap di 99, Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Jalan kaki atau bersepeda, keduanya memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Tetapi nih, kalau untuk kalian-kalian yang punya masalah dengan lutut, sepeda menjadi solusi ya. Karena kalau berjalan, ternyata beban kita itu sedikit lebih berat dibandingkan sebelumnya ya. Alias lutut kita tuh mendapatkan 1,5 beban badan kita. Nah ini dia ya. Dan tentu saja menurut Gary sendiri, sepeda dapat menjadi pilihan yang tepat bagi orang yang ingin meningkatkan atau juga mempertahankan rentan gerak lutut secara bertahap gitu ya. Tetapi jika lutut belum mampu menekuk hingga sudut yang dibutuhkan gitu ya, berjalan kaki juga bisa menjadi pilihan yang lebih sesuai gitu ya. Nah, walaupun berjalan kaki memberikan tekanan yang lebih besar pada lutut dibandingkan bersepeda, hal tersebut juga tidak selalu berdampak negatif ya. Nah, ada juga aktivitas menopang berat badan atau berjalan kaki justru dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Ini biasa di apa sih namanya dikatakan atau direkomendasikan ya untuk mereka-mereka yang nge-gym, yang cuma ngangkat beban doang gitu ya. Nah, ini kaki juga perlu tuh ya, enggak cuma apa sih? Enggak cuma perut, enggak cuma tangan doang yang digedein ototnya, tapi kaki juga perlu tuh. Karena banyak juga orang yang nge-gym kakinya tuh kecil-kecil, tapi badannya gede. Nah, itu ya. Perlu diseimbangkan. Nah, tentu saja menurut Gary sendiri, manfaat ini akan semakin penting seiring dengan pertambahan usia. Mengingat seseorang diperkirakan ya kehilangan 1% kepadatan tulang setiap tahunnya setelah 40 tahun tuh. Makin tua ya, jadinya susah. Yaudah, buat kalian yang suka olahraga gitu ya, walaupun umur sudah banyak, slow jogging aja tuh ya. Aduh, aku udah nyoba slow jogging. Jadi, rasanya lebih capek daripada jalan cepat ya, tapi lebih santai daripada jogging. Kayak 1,5 kali lebih capek lah daripada jalan cepat gitu dah ya. Masih sedikit di bawah jogging.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Mau itu jalan kaki, mau itu sepeda ya, pada akhirnya keduanya merupakan aktivitas yang memberikan manfaat kepada kesehatan, khususnya untuk lutut kita ya. Nah, kedua aktivitas tersebut juga dapat memperkuat otot-otot di sekitar lutut sekaligus juga meningkatkan kebugaran. Untuk aerobiknya bisa, untuk kardiovaskularnya juga bisa gitu ya. Nah, untuk kalian nih yang ingin mencoba hidup lebih baik, gak ada salahnya ya, tiap pagi jalan atau sore naik sepeda gitu. Dikombinasikan aja ya. Jadi seru tuh, jadi makin sehat ya. Informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Jalan kaki atau bersepeda, mana olahraga yang lebih ramah untuk lutut. Informasi lengkapnya ada di sana, oke? Okay? Selain ini aku masih temani kamu lagi, tentunya masih di Sore Ceria Pro 2 bersama Kedua Dividian. Stay tune terus, tapi 99 Pro 2 FM Pro Kerto, teman terbaik kamu.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Basuh lantai merupakan upacara adat atau sebuah ritual adat setelah bersalin yang berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Upacara adat basuh lantai berdasarkan etimologis terdiri dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu basuh dan lantai. Kata basuh memiliki arti membersihkan atau menyuci, sementara kata lantai memiliki arti rumah atau alas rumah. Basuh lantai dapat diartikan membersihkan alas rumah tempat sang ibu yang telah melahirkan bayinya. Upacara basuh lantai lazimnya dilakukan oleh orang yang membantu proses persalinan, yang biasa dipanggil tok bidan atau mak dukun. Semua prosesi dilakukan ketika bayi telah genap berumur 44 hari. Upacara adat ini dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan agar bersih secara lahir, terhindar dari malapetaka dan kekuatan mistis bagi mereka yang meyakini.
3: Ini Indonesia.

Teman berdua ya, banyak di antara kita nih yang tidak bisa lepas dari gadget. Dan ada sebuah pernyataan gitu ya, kalau kita main gadget, baik itu laptop, komputer, atau juga handphone ya, ada yang namanya radiasi. Radiasi sinar biru. Apakah benar nih ya, terkait dengan itu semua? Karena ini bisa berkaitan dengan kanker otak. Apakah ini mitos? Apakah ini fakta? Kita akan ulas bersama-sama.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM Purwakarta.

Ada sebuah mitos ya, kalau kalian sering terpapar dengan gadget nih, ada radiasi yang membuat sakit otak. Tapi menurut dokter spesialis saraf, Dr. Pravin Gupa, anggapan tersebut ternyata tidak didukung oleh bukti ilmiah. Ini dia, jadi bukan sebuah alasan untuk kalian bahwa yang lihat ponsel tiap hari juga gak masalah. Jangan juga ya. Karena menurut dokter dengan pengalaman klinis lebih dari 2 dekade tersebut juga mengatakan bahwa radiasi dari smartphone bukanlah radiasi pengen. Karena itu radiasi tersebut tidak dapat merusak adanya DNA dan juga memicu kanker otak. Tapi ya jangan lupa nih, karena Gupta juga mengingatkan bahwa penggunaan layar secara berlebihan ini dapat berdampak pada kesehatan, dan paparan layar terlalu lama ini juga dapat menyebabkan mata tegang, gangguan siklus tidur, nyeri leher, sakit kepala, hingga masalah konsentrasi. Ada short video tuh ya, bikin kita tidak konsen. Nah, mitos lain yang sering membuat masyarakat cemas adalah anggapan bahwa sakit kepala selalu menjadi tanda tumor otak. Gupta ini menjelaskan bahwa sebagian besar sakit kepala disebabkan oleh kondisi yang lebih umum dan dapat ditangani, seperti halnya mungkin migrain, sakit kepala tegang, stres, dehidrasi, terus juga ada sinusitis ya, atau ada faktor gaya hidup ya. Tidak melulu semua soal ponsel, radiasi dari ponsel, kagak ada.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, oga.

Sebuah mitos lain yang sering membuat masyarakat cemas adalah anggapan bahwa sakit kepala ini selalu menjadi tanda adanya tumor otak. Nah, menurut Profesor Gupta sendiri, bahwa sebagian besar sakit kepala ini disebabkan oleh kondisi yang lebih umum dan dapat ditangani. Ya, kayak tadi, kayak migrain, sakit kepala karena tegang gitu ya. Ada stres juga, dehidrasi, bahkan faktor gaya hidup. Nah, meski begitu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan sakit kepala dengan pola yang tidak biasa. Jadi pemeriksaan medis diperlukan juga jika sakit kepala sering terjadi gitu ya, atau semakin berat dan memperburuk serta sering terjadi di pagi atau dini hari. Disertai dengan muntah atau terjadi juga dengan adanya kejang, mati rasa, gangguan penglihatan atau juga perubahan kepribadiannya. Nah, anggapan bahwa tumor otak hanya dialami oleh lanjut usia ini juga tidak benar. Jadi menurut Gupta sendiri, tumor otak dapat berkembang pada siapapun tanpa mengenal usia, termasuk juga pada anak-anak yang masih belia ya. Nah, meski beberapa jenis tumor lebih sering ditemukan pada kelompok usia tertentu, usia bukanlah faktor penyebab tunggal, karena itu keluhan neurologis atau juga menatap, tidak boleh diabaikan ya, hanya karena seseorang ini masih muda. Nah, itu dia ya. Bukan artinya masih muda kalian aman tentram sentosa, tidak juga. Lebih lanjut dia juga mengungkapkan bahwa salah satu mitos paling bahaya adalah keyakinan bahwa penyakit otak serius selalu ditandai dengan rasa sakit ya. Padahal faktanya otak tidak merasakan sakit. Tuh, gimana coba ya? Serem enggak tuh?

Beberapa tanda ya yang perlu diwaspadai. Takutnya kanker otak melanda. Yang pertama adalah ya kelemahan mendadak atau juga kehilangan keseimbangan, gangguan bicara atau juga kesulitan memahami bahasa, gangguan penglihatan seperti halnya penglihatan ganda atau juga kehilangan penglihatan, gangguan memori pusing, terus juga maksudnya gangguan memori pusing gitu ya, harusnya ada jeda tuh, ada koma ya. Terus juga perubahan mendadak pada kepribadian dan juga perilaku, adanya kejang serta mual berulang terutama jika disertai dengan sakit kepala. Nah ini yang perlu diwaspadai ya, ke dokter dah ya, bahaya tuh. Nah mitos lain yang masih banyak dipercaya adalah bahwa tumor otak itu selalu berakibat fatal. Nah menurut Gupta, anggapan tersebut sebagai salah satu kesalahpahaman yang besar gitu ya. Karena menurutnya kemajuan dunia medis ini telah meningkatkan juga peluang pengobatan dan juga kualitas hidup pasien dengan tumor otak. Nah Gupta menghimbau masyarakat agar tidak berlebihan dalam mencemaskan gangguan perlu cemas gitu ya dengan adanya perangkat digital. Karena menurutnya menjaga kesehatan otak lebih berkaitan dengan pola hidup sehat dibandingkan dengan ketakutan terhadap adanya radiasi dari smartphone. Tuh ya, gaya hidup, balik lagi ke gaya hidup.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Teman berdua, ini informasi ya terkait dengan mitos atau fakta. Benarkah radiasi handphone ini bisa membuat otak kanker gitu ya? Atau kanker otak, otak kanker sih. Kanker otak. Ini selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Dan selepas ini kita akan gabung juga dengan Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indie. Posisi aku juga nanti bakal diganti sama Elsa ya, teman kamu di jam 12 malam. Jadi jam 8 sampai jam 12 malam maksudnya ya. Oke, itu artinya aku harus pamit juga dari ruang dengar kamu. Pastikan terus untuk terus dengerin Pro 2, karena sekarang banyak cara untuk dengerin Pro 2. Bisa lewat aplikasi RID Digital, bisa streaming di RID.co.id ya. Atau nanti bisa gabung nih, aku bakal live juga di TikToknya Pro 2 ya, di @RIDPro2PWT. Banyak juga kok teman-teman lain, host-host lain ya, penyiar-penyiar lain yang live TikToknya di Pro 2.

0: 312222 Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Prodo FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi malam hari ini. Musim kemarau yang berkepanjangan mulai memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian di sejumlah wilayah Banyumas. Keterbatasan pasokan air mendorong petani melakukan berbagai upaya penyesuaian agar lahan tetap produktif dan hasil pertanian dapat dipertahankan. Selengkapnya dilaporkan oleh Aisyah Nanda.
2: Musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang tahun ini mulai berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah Banyumas. Keterbatasan ketersediaan air membuat sebagian petani memilih mengistirahatkan lahan, sementara sebagian lainnya beralih menanam palawija dan sayuran sebagai upaya bertahan di tengah ancaman kekeringan. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota kelompok tani Sri Sembada, Casim. Menurutnya, pada musim kemarau sebagian besar lahan pertanian di Desa Karangtalun Kidul diistirahatkan karena keterbatasan ketersediaan air. Casim menambahkan bahwa ia berharap pemerintah memberikan dukungan kepada petani untuk menghadapi dampak musim kemarau yang berkepanjangan.
3: Kalau untuk sementara untuk di desa kami, karena ini musim kemarau, lahan alamnya untuk diistirahatkan lah, karena ya paling ada ya 1-2 petani itu untuk tanam palawija. Harapan kami atas nama masyarakat atau petani itu ada bantuan stimulan.
2: Musim kemarau menjadi tantangan yang harus dihadapi sektor pertanian setiap tahunnya, terutama di wilayah yang masih bergantung pada ketersediaan air hujan. Selain dukungan infrastruktur, kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan juga diperlukan untuk memperkuat ketahanan sektor pertanian menghadapi perubahan iklim. Dengan perencanaan yang tepat, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penerapan pola tanam yang sesuai dengan kondisi musim, diharapkan produktivitas pertanian dapat tetap terjaga dan kesejahteraan petani terus meningkat. Aisyah Nanda melaporkan.
1: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Mala Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, back again with Elsa. Kali ini di minggu malam ya, besok Senin, tapi kayaknya kalau diingetin akan kerasa berat ya. Tenang, tenang, tenang. Malam ini kita bakal ngobrol yang seru, apalagi ngebahas soal buku yang bakal bikin kamu bernapas lebih lega. Karena ternyata ada loh buku-buku yang bikin kamu tuh bakal berasa hidupnya tuh makin hidup gitu ya teman Pro 2. Nafas kamu makin lega, pokoknya lebih menyenangkan ya. Gak cuma menyenangkan kan dari bukunya aja, tapi obrolannya dong, karena kita bakal ngobrol sama teman-teman yang udah hadir di studio Pro 2. Nah, jadi udah hadir malam hari ini ya, kita bakal membahas buku yang bawamu untuk bernafas. Ini self improvement books ya. Jadi kita bakal ngebahas banyak buku. Lebih tepatnya sih mungkin dua dulu kali ya, tahun Pro 2. Kita kenalan dulu yuk sebelum ngobrol lebih dalam. Ini ada Kak Azmi. Halo, selamat malam Kak Azmi.
2: Halo, selamat malam semuanya.
1: Oke, gimana kabarnya malam hari ini? Ya,
2: alhamdulillah baik Kak Elsa.
1: Oke, bersyukurlah. Nah Kak Azmi gak sendirian ya, karena ada juga Kak Taufik Fajar Ihsan. Halo Kak Taufik.
3: Halo Kak, selamat malam semuanya.
1: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah hari ini luar biasa baik.
1: Oh iya, luar biasa baik ya. Oke, baiklah, baiklah. Dan ini kayaknya pada cerah-cerah banget ya hari ini ya. Harus ya, harus selalu ya. Oke. Ini kan kita mau bahas soal buku. Mungkin sebelum kita ngebahas soal buku lebih dalam ya, aku pengen tahu deh sebenarnya teman-teman tuh interest atau tertarik buat membaca buku itu dari kapan sih? Kasih dari kapan berarti?
2: Kalau aku berarti tertarik baca buku itu semenjak kecil dari SD. Awalnya itu aku sering keluar masuk perpustakaan, jadi mungkin sering dilihat guru.
1: Okay.
2: Dan waktu pas SMP, aku ketemu sama orang-orang yang satu tujuan sama aku, suka baca buku. Jadi berkompetisi kita menulis, itu kan ada semacam kartu perpustakaan. Kita lomba buat siapa yang paling cepat baca buku paling banyak.
1: Itu jadi kompetisi ya.
2: Itu jadi kompetisi ya. Tapi dari hal itu justru membawaku untuk lebih dalam mencintai buku Kak Elsa.
1: Jadi emang udah mencintai buku dari dulu banget. Lama banget berarti ya. Dari zaman sekolah gitu. Kalau Kak Taufik dari kapan nih suka baca buku?
3: Nah Kak, jadi kalau saya itu sebenarnya dari zaman saya SMA sebenarnya.
1: Okay.
3: Nah pada saat SMA itu saya tuh ikut suatu kegiatan namanya Duta Baca.
1: Okay.
3: Nah kebetulan saya berdomisili di Kabupaten Cirebon.
1: Cirebon,
3: ya,
1: okay.
3: Betul. Nah pada saat itu saya di tahun ketiga pada saat SMA itu saya ditunjuk sama guru saya, guru bahasa Indonesia, untuk mewakili sekolah mengikuti kegiatan Duta Baca Kabupaten Cirebon.
1: Keren. Tapi berawal dari ditunjuk dulu nih?
3: Iya betul, di awal dari ditunjuk dulu. Nah awalnya saya tuh sama sekali gak expert, bukan saya banget nih kalau misalkan baca buku ataupun menggali soal literasi gitu. Nah, pada saat itu akhirnya saya dituntut untuk baca banyak buku juga akhirnya kok lama-lama jadi suka gitu. Dan akhirnya sampai sekarang nih Kak gitu. Saya expert di
1: suka lah
3: gitu di literasi itu Kak.
1: Oke. Jadi ternyata Kak Azmi sama Kak Taufik ini awal mula ibaratnya dekat dengan buku tuh dengan cara yang berbeda ya. Oke, ternyata ada banyak cara untuk kita bisa dekat dan mulai mencintai buku tahun Pro 2. Nah, mungkin boleh dikasih tahu kalau Kak Azmi, buku awal-awal pas baca dulu itu lebih ke apa nih? Fiksi, buku komik, buku cerita anak, cerpen, atau buku-buku apa nih yang dulu sering dibaca pas zaman sekolah berarti?
2: Dulu kalau zaman sekolah itu kan lebih baiknya komiknya dibanding buku novelnya ya Kak ya. Jadi lebih banyak saya tuh membaca buku-buku komik.
1: Okay.
2: Nah, dari hal itu ibaratnya ada satu komik yang dimana itu terinspirasi oleh sebuah novel. Jadi otomatis saya mulai tertarik nih untuk membaca novel dari situ.
1: Oke. Jadi komik dulu terus beralih ke novel. Nah kalau akhir-akhir ini yang lagi dibaca buku yang tipe kayak gimana berarti?
2: Kalau akhir-akhir ini justru saya membacanya itu tipe mitologi, semacam mitologi. Jadi itu kisah dari Odysseus atau mungkin teman-teman
1: Pro 2
2: ya, teman-teman Pro 2 itu mungkin bisa ada yang melihat itu film Odysseus yang lagi tayang.
1: Iya.
2: Nah, jadi di film itu tuh menceritakan sebuah mitologi dari Yunani yang dimana itu adalah pahlawan perang Peran Troya namanya, dan itu ada sangkut pautnya sama dewa-dewa Yunani. Jadi aku mulai tertarik tentang hal itu dan sedang membaca juga tentang buku itu.
1: Oke, lebih ke mitologi ya.
2: Iya.
1: Kalau ini kan kita malam ini bahas buku self-improvement. Kalau baca self-improvement tuh dari kapan berarti?
2: Oh, kalau baca self-improvement, mulai membacanya itu justru di kuliah ini. Karena jujur ya Kak Taufik ya, kuliah ini punya banyak cerita yang bikin kita tuh hilang arah.
3: Betul.
2: Jadi kita buku yang membuat kita tuh punya tujuan yang baru.
1: Oke. Ini kita bakal bahas lebih dalam ya,
2: Oke.
1: Tapi sebelum itu ke Kak Taufik dulu, berarti buku yang awal-awal dulu dibaca ya, sebagai persiapan duta baca dulu berarti kan, itu buku-buku yang seperti apa berarti?
3: Dulu saya lebih fokus ke pengembangan diri sebenarnya, sama seperti sekarang. Jadi dari dulu sampai sekarang itu saya fokus ke pengembangan diri.
1: Karena
3: pada saat itu saya tidak terlalu mengagumi dengan novel ataupun seperti itu ya kayak. Nah pada akhirnya saya berpikir kira-kira apa sih yang kiranya saya butuhkan pada saat itu. Nah buku pertama yang pada saat itu saya baca yaitu tentang public speaking tentunya.
1: Buku public speaking.
3: Lalu saya mencari kira-kira apa yang saya butuhkan lagi, apalagi saya butuhkan. Nah, akhirnya saya terus bergelut di self improvement itu sendiri kan.
1: Jadi emang udah cukup lama juga ya ngebaca buku self improvement.
3: Betul kan.
1: Oke, tadi sempat disinggung dikit sih sama Kak Azmi ya soal kayak kita butuh buku yang bisa mengarahkan kita ya, kayak kita sebenarnya harusnya gimana ya, harusnya seperti apa ya. Dan itu sebenarnya emang banyak dibahas di banyak buku self improvement dan kita bakal bahas. Mungkin boleh di-spill dulu gak sih teman-teman malam ini bawa buku apa? Dari Kak Azmi bawa buku apa malam ini?
2: Oke, jadi saya membawa sebuah buku dan ini adalah karya dari Han Min Sunim atau sebuah penulis dari Korea yang dimana seorang penulis itu juga seorang Buddhis. Sehingga judulnya di sini bisa teman-teman baca adalah The Things You Can See Only When You Slow Down.
1: Ini buku sempat ramai juga.
2: Sempat ramai dibahas
1: banyak
2: juga.
1: Review, karena kayaknya cocok nih buat kita-kita yang suka terburu-buru, tergesa-gesa ya.
2: Betul Kak Elsa.
1: In this era ya, kayaknya apa-apa serba cepat.
2: In this era semua,
1: ya
2: kan? Apalagi teknologi juga. Wah, jadi semuanya serba cepat sekali.
1: Oke. Tadi kita bakal bahas lebih dalam soal buku itu. Nah, kalau Kak Taufik bawa buku apa malam hari ini?
3: Nah, jadi Kak dan teman-teman semua, hari ini saya bawa buku yang tentu spesial nih hari ini. Dan ini mungkin juga relate deh buat teman-teman semua nih. Yaitu sebuah seni untuk bersikap bodoh amat.
1: Itu juga buku sempat rame ya.
3: Ya betul.
1: Sempat banyak dibahas juga kan.
3: Ya betul.
1: Kayaknya emang banyak yang relate deh, makanya banyak dibahas ya.
3: Betul Kak, jadi ini buku karya dari Mark Manson gitu. Nah buku ini cukup laris juga di pasaran. Dan sebenarnya yang saya bawa bukunya hari ini itu merupakan buku terjemahan sebenarnya Kak. Jadi memang ada buku versi aslinya. Itu terbit di tahun 2016 dan yang ini di tahun 2018 untuk terjemahannya gitu Kak.
1: Oke. Ini kayak dua buku yang relate banget dengan kehidupan kita sekarang ini ya. Nanti kita bakal bahas lebih dalamnya tahun pro-2, tapi kita harus break dulu. Jadi buat kamu terus aja merapat, karena kita juga masih bakal live streaming terus di YouTube RRI Purwokerto. So enjoy merapat di Pro 2 FM Purwokerto.

0: So brother, kita masih di Jaga Malam Apresiasi Seni dan Sastra. Kita masih bahas buku-buku. Kali ini buku self-improvement ya. Tadi di segmen awal tuh udah sempat di-spill juga kenapa kita akhirnya ngebahas buku self-improvement ini ya, dengan topik buku yang membawamu untuk bernafas. Karena tadi mungkin bisa juga dibilang akhir-akhir ini ya, itu banyak banget orang yang mungkin merasa sedikit kehilangan arah. Kayak kita harusnya gimana ya. Ternyata buku-buku self-improvement ini bisa ngebantu kita ya untuk melihat dunia dengan sudut pandang berbeda ya kan. Dan itu akan membuat kita juga lebih memaknai hidup kita ya tahun kedua. Wah, ini bakal jadi bahasan yang cukup dalam sepertinya. Nah, ini karena teman-teman di sini kan ngebawa ada dua buku ya. Nah, ini apa sih yang membuat teman-teman akhirnya memilih buku ini untuk dibahas malam ini? Mungkin dari Kak Asmi, ada gak sih alasan khusus kenapa akhirnya membawa buku dari Haemin Sumin ini?
1: Oke, jadi teman-teman tim Pro RI2, tim Pro 2, alasan aku membawa buku ini mungkin karena keadaan kita yang sering kali burn out. Dan aku juga menyadari orang-orang pasti merasakan burn out di hidupannya. Entah karena kerja, entah karena belajar atau tugas-tugas, bahkan ekspektasi yang dibebankan. Sehingga buku

0: ini itu mengajarkan kita bagaimana sudut pandang kita tuh berubah dengan bagaimana kita menata batin kita, Kak Elsa.
1: Oke. Okay. Oh, jadi cocok banget nih buat teman-teman yang lagi ngalami burnout. Oke. Okay. Aduh, capek ya sama keadaan. Capek tapi capeknya bukan capek fisik ya.
0: Capeknya capek mental.
1: Aduh, capek mental lagi. Iya. Kalau Kak Taufik, alasan ngebawa buku atau ngebahas buku ini apa sebuah seni bersikap bodo amat ya? Itu ya. Itu kenapa?
2: Nah, teman-teman mungkin gini. Jadi saya mau sharing dulu, kenapa alasan kenapa saya pengen bawain buku ini pada hari ini, sebuah, dari judulnya nih teman-teman, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah, jadi tentu saya merasa relate dengan apa yang sering terjadi di akhir-akhir ini gitu. Terkadang kita tuh selalu berpikir untuk seberapa kita memperdulikan setiap omongan orang gitu.
1: Okay.
2: Lalu dan akhirnya karena kita terlalu banyak fokus dengan semua orang gitu, kita tuh lupa kalau kita tuh banyak hal yang harus kita kerjakan, banyak hal ataupun bisa banyak sekali pengembangan diri yang bisa kita lakukan karena mungkin pada akhirnya kita akan fokus dengan omongan-omongan orang gitu.
1: Nah,
2: maka dari itu saya belajar dan akhirnya saya menemukan buku ini, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Dan itu buku ini sangat-sangat luar biasa, saya banyak sekali belajar dari buku ini gitu. Untuk gimana saya memilah dan memilih mana yang harus saya pedulikan gitu.
1: Jadi karena sebenarnya kan kita punya energi ya untuk kita alokasikan. Kalau ternyata kita terlalu banyak mikirin tadi ya omongan orang, yang ada bikin kita tuh capek ya. Terus tujuan kita gak kecapai gitu ya. Kita terlalu fokus sama omongan orang, kayak kapan kamu lulus, kapan kamu ini gitu kan. Terus kayak iya juga. Tapi kita gak menikmati prosesnya jadinya gitu ya. Oh, jadi emang ini relate banget sama kita-kita yang mungkin terlalu sering mikirin omongan orang ya. Jadi sesekali kita berdoa amat tuh gak apa-apa banget loh teman pro 2, dan itu boleh, sangat boleh ya. Oke, nah ini kalau buku karya Haemin Sunim ini apa sih yang di highlight dari situ, yang mungkin bisa di share ke teman pro 2 dari kalau sudut pandang asli seperti apa?
0: Oke, jadi dari karya Haemin Sunim ini juga mengajarkan kita bahwa untuk menata tuh bagaimana, bagaimana kita mengendalikan emosi kita seperti halnya bersikap bodo amat, kita juga bisa menerima sikap itu dan juga berteman dengan emosi tersebut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu yang ingin saya highlight di sini adalah, oh ya, sebelumnya saya baca versi Inggrisnya, jadi saya lebih mengingat yang versi Inggrisnya.
1: Okay.
0: Jadi nggak apa-apa ya.
1: Okay.
0: So people is mirroring with between people. So be wise and choose your people.
1: Okay.
0: Jadi dalam hal ini pertemanan itu sangat amat membentuk diri kita, karena kita sebagai makhluk sosial itu meniru orang lain. Dan ketika kita meniru orang lain, baik secara sadar ataupun tidak sadar, itu sama saja dengan kita harus memilih orang-orang yang tepat, yang dimana kita akan menjadi apa nantinya. Begitu.
1: Oke. Ini tuh termasuk kayak, karena kan lingkungan pertemanan itu kan jadi salah satu lingkungan yang membentuk kita ya. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang males, atau dia minimal kayak mental block ya, kayak gak capek ah, belum apa-apa udah gak mau lah gitu-gitu kan.
0: Betul.
1: Itu juga lama-lama juga kita bisa kebawa ya, walaupun mungkin kita punya prinsip tapi bisa lama-lama juga kebawa gitu ya. Makanya kita juga harus lebih bijak juga untuk memilih teman gitu ya. Oke.
0: Itu juga sama juga dengan bagaimana dalam kehidupan yang hiruk pikuk ini, kalau misal kita milih pertemanan yang buruk, itu sama saja dengan membuat diri kita nih ikutan sesak. Nah, dalam hal ini juga batin kita ketika kita mencoba merefleksikan atau kita mencoba untuk perlahan, kehidupan kita juga akan mengikuti batin kita. Jadi itu yang dikatakan dalam, didegaskan di buku ini.
1: Oke. Wah, ini ya dalam banget ya. Jadi banyak banget insight yang sebenarnya bisa banget kita terapkan ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kalau ini sebuah seni untuk bersikap bodo amat ya Kak Taufik. Ini kan memang banyak ngajarin kita untuk ya nggak apa-apa ya, bersikap bodo amat juga nggak apa-apa gitu. Ada caranya. Nah, kalau yang disampaikan di situ itu yang di highlight tuh seperti apa?
2: Jadi gini, buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat itu itu di sini bukan berarti kita itu bodoh amat dengan segala hal. Gitu. Nah, jadi kebanyakan buku self improvement itu mengajarkan kita untuk selalu positif dalam artian mengejar target. Ayo kita pasti bisa, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Mengejar suatu kesempurnaan gitu. Nah, namun ternyata saya di sini mendapatkan suatu sudut pandang yang berbeda bahwa gini teman-teman, kita tuh nggak selalu dituntut untuk sempurna gitu. Kita juga manusia punya 1000 keterbatasan, berbagai keterbatasan itu. Dan kita nggak bisa ngejar semuanya dalam satu waktu yang sama ataupun semuanya bisa kita salurkan gitu. Nah, jadi si penulis di sini itu pengen ngasih tahu gitu. Bisalah, ayolah kita tuh hidup mengalir gitu, apa adanya. Kita pengen punya target, ya kita harus mengerjakan target itu perlahan gitu. Gak semuanya bisa kita kejar dengan sempurna, kita kejar semuanya gimana caranya gitu. Nah, di sini mengajarkan kalau kita tuh bisa gitu dengan hidup sederhana. Tapi ya dengan hidup sederhana itu kita bisa tetap bisa menjadi orang yang sukses gitu. Nah, di buku ini juga dijelasin bahwa suatu hal yang kita kejar ibarat gini. Ketika kita mengejar suatu hal yang positif, justru merupakan pengalaman negatif yang akan kita dapatkan.
1: Tapi, gimana tuh maksudnya? Gimana?
2: Ada lanjutannya nih, Kak.
0: Oke.
2: Jadi, tapi kalau kita menerima suatu pengalaman yang negatif, itu merupakan suatu pengalaman yang positif.
1: Oke.
2: Nah, jadi makna itu yang saya bisa interpretasikan ke dalam diri saya sendiri, kehidupan saya sendiri, dan yang bisa saya tangkap di buku itu bahwa jadi ketika kita ingin mengejar suatu hal, artinya kita ingin mengejar kesempurnaan gitu ya, kayak tentu ketika kita sudah menjadi sudah di atas sudah sempurna ataupun ketika kita dalam prosesnya itu tuh banyak sekali tantangan tantangan di mana entah mungkin orang yang nggak suka atau mungkin tantangan dari berbagai hal baik itu internal maupun eksternal gitu. Nah yang pada akhirnya kita kan tujuannya baik ya, kita tujuannya pengen mencapai suatu pengalaman yang positif. Kenapa banyak sekali pengalaman negatif yang kita dapatkan. Nah, dari situlah kenapa dikatakan bahwa kita mencari pengalaman positif tapi malah pengalaman negatif yang kita dapatkan.
1: Jadi maksudnya kayak gitu ya?
2: Maksudnya kayak gitu.
1: Oke. Karena dalam sebuah perjalanan tuh pasti gak ada yang 100% mulus, sempurna, sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Karena ada faktor-faktor lain ya di luar kendali kita yang sedikit banyak bakal mempengaruhi kita gitu kan. Nah, kita tinggal menjalani itu dengan ya kita tetap menerima hal-hal negatif itu yang akan disampaikan, itu akan menjadi poin positif ya, karena kita juga belajar menerima hal tersebut ya. Acceptance soal penerimaan diri itu juga penting ya, apalagi dalam mencapai suatu goals gitu kan. Dalam proses kesana kan emang pasti ada banyak tahap-tahap, proses-proses yang bakal kita hadapi, kita temui gitu ya tahun berdua. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sebelum dan sesudah baca buku self improvement, teman-teman tuh punya jadi punya POV lain nggak sih memandang hidup ya? Mungkin memandang soal kebahagiaan hidup nih, teman-teman jadi punya POV lain nggak sih kalau Kak Azmi?
0: Oke, dalam memandang kebahagiaan hidup ya. Dalam buku, saat saya membaca buku ini, itu kebahagiaan itu datang bagaimana dari kita mengekspresikannya. Jadi bahkan ketika kita merasa bahagia dalam batin dan melihat kiranya mungkin ada seorang anak yang sedang bermain, itu justru hal kecil seperti itu bisa membuat kita bahagia. Nah, jadi kebahagiaan itu bisa datang dari kita, dan dalam hal apapun kita bisa mengekspresikannya, seperti hal yang kecil atau hal yang besar. Justru jika kita batin kita ini merasa mungkin jenuh, merasa muak atau merasa stres, ketika kita melihat hal-hal yang seharusnya kita bahagia, malah membuat diri kita menjadi tidak bahagia. Jadi dalam buku ini itu sudut pandangnya bagaimana dari batin kita tersendiri.
1: Jadi dari buku ini pun kita juga jadi punya sudut pandang lain ya. Ibaratnya ya itu tadi ya, hal sederhana kan sebenarnya harusnya bikin kita bahagia ya. Tapi kalau misalnya lagi penuh banget ya, ya justru malah bikin gak bahagia ya. Oke. Kalau Kak Taufik, sudut pandang apa sih yang akhirnya kamu dapat dari buku itu ya, dalam melihat kehidupan ya, kehidupan sekarang ini, mungkin dalam mungkin sudut pandang soal kebahagiaan atau sudut pandang soal kehidupan yang mau jalanin?
2: Oke, baik. Ngomongin kehidupan gitu ya. kehidupan itu artinya sebuah pilihan. Jadi di sini dikatakan bahwa kehidupan itu sebuah pilihan. Jadi kita pengen kehidupannya seperti apa? Ketika kita pengen sukses atau pengen mengejar target, maka kita harus siap. Ibaratkan gini teman-teman, kita ibaratkan teman-teman sedang mengupas satu buah bawang utuh.
1: Ya.
2: Nah, itu kan bawang itu dia tuh terdiri dari berbagai lapisan gitu. Nah, dari lapisan-lapisan itu semakin kita buka lapisan itu satu persatu, satu dibuka. Nah, kenapa kita semakin menangis gitu kan?
1: Okay.
2: Pertanyaan, kenapa kita semakin menangis gitu? Nah, gitu. Nah, jawabannya adalah semakin kita mengejar sesuatu hal, semakin kita mengejar kesuksesan, semakin kita ingin berproses menjadi orang yang sukses, maka kita harus terima setiap lapisan-lapisan tersebut. Iya, kita nggak akan langsung masuk ke dalam titik dalamnya itu. Kita harus membuka satu persatu. Bahkan kita harus siap nangis dulu gitu.
1: Oke. Menarik ya, dikaitin sama kayak kita ngupas bawang ya. Iya, paham. Tapi bang, ini cukup dekat dengan kita ya, cukup relate dengan kita. Apalagi di era yang serba cepat ini, serba banyak tuntutan. Gak cuma tuntutan dari orang sekitar kita, tapi biasanya dari media sosial juga sedikit banyak mempengaruhi kita ya. Karena kan kita sangat dekat dengan media sosial. Dan dua buku ini tuh bakal ngebuat kita jadi lebih tenang dalam menjalani hidup juga. Jadi gak ikutan keburu-buru gresek-gresu ya tahun pro-2. Yang pasti bisa banget kamu ambil juga poin-poinnya ya. Nah, kita bakal lanjut di segmen 3 yang pasti buat kamu tahun pro 2 tetap yang jadi sini karena kita masih ada di Jaga Malam.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Malam-malam.
1: Udah dibahas ya tahun berdua dua buku malam ini, kita juga jadi punya sudut pandang baru ya dalam kita juga menyikapi hal-hal yang sedang ada di sekitar kita, bagaimana kita akan melaju gitu ibaratnya ya. Dan tentunya kalau kita ngomongin soal relevansi nih dari buku yang teman-teman bawa ini, mungkin dengan mahasiswa, karena kan kalian masih mahasiswa juga ya, dengan mahasiswa atau pekerja atau masyarakat ya, ini seperti apa sih, apalagi buat masyarakat yang udah mulai merasa lelah, capek di era-era ini gitu ya, itu relevansinya seperti apa dari buku ini untuk teman-teman di luar sana? Mungkin dari Kasmi dulu boleh.
2: Oke, baik. Jadi teman-teman Pro 2 mungkin yang kehidupannya sangat hiruk-pikuk sekali, penuh dengan kejutan. Saat aku membaca buku ini sendiri, itu ketika aku mahasiswa masih menjadi kepengurusan di BMU, dan juga saya juga menjalani pengurus juga di HIME. Oh, jadi dalam dua periode saya cukup hektik juga saat itu. Sehingga ketika saya menemukan buku ini tuh saya merasa bernafas. Saya merasa okay, berarti itu tandanya kita harus merileks kembali. Jadi buku ini juga bukan satu buku yang harus dibaca selesai satu duduk, tapi buku ini akan lebih baik jika pembacanya itu membacanya dengan perlahan. Karena ini berisi kutipan-kutipan yang membutuhkan kita untuk merefleksikan kembali arti dari kalimat tersebut.
1: Jadi kita emang harus baca pelan juga.
2: Harus baca pelan juga
1: untuk lebih memahami maknanya gitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Pas kamu lagi hektik banget tuh, hiruk-hiruk dengan kegiatan kampus kamu ya. Apa sih yang kamu dapat pelajari dari buku ini dan bisa kamu terapin langsung gitu?
2: Oke, yang bisa saya terapkan langsung ya. Di sini ada satu kutipan yang berkesan juga. Itu mengajarkan bahwa ketika kita berhadapan nih dengan, biasanya kan hiruk-pikuk dimulai dari orang lain ya. Jadi ketika orang lain itu mencoba untuk mungkin sedikit berselisih dengan kita, kita jangan langsung untuk menghadapinya. Jadi jangan dengarkan tentang perkataan orang lain, tetapi daripada mengkhawatirkan perkataan orang lain, lebih baik untuk menata diri dan menggapai cita-citamu.
1: Lebih fokus ke diri sendiri ya. Intinya lebih fokus. Karena kalau kita ngikutin, ngemikirin kata orang, ya itu gak akan ada habisnya
2: itu
1: juga.
2: Itu gak akan
1: ya.
2: Habisnya juga.
1: Iya. Lagi, bener lagi. Oke. Kak Taufik, ini soal buku yang kakak baca gitu ya. Ini kalau dikaitin sama mungkin kakak sebagai mahasiswa gitu ya, atau masyarakat di luar sana yang mungkin lagi ngerasa capek, ngerasa kewalahan dengan hidupnya, itu relevansinya seperti apa yang bisa disampaikan ke tahun Pro 2 boleh?
3: Oke, relevansi ya. Mungkin gini, untuk masyarakat yang sedang dalam rutinitas atau aktivitasnya, para pekerja yang sedang jenuh dengan pekerjaannya, dan tentunya seperti kami-kami di sini nih, mahasiswa gitu ya, dengan ruang lingkup sosial ataupun ruang lingkup pertemanannya gitu. Nah, jadi relevansinya terutama untuk mahasiswa ya. Jadi nggak semua teman-teman, nggak semua nggak semua hal itu bisa kalian pedulikan gitu, nggak semua hal gitu, karena pada hakikatnya manusia itu punya keterbatasan gitu, jadi kita memilah dan milih energi kita tuh untuk apa gitu, kita memilah dan memilih, lalu di situ kita bisa belajar bahwa kalau manusia itu diciptakan penuh dengan keterbatasan gitu. Jadi menurut saya gitu, terutama untuk mahasiswa ya. Jadi nggak semua hal teman-teman bisa kalian ambil, dan nggak semua hal bisa kalian pedulikan gitu.
1: Jadi emang lebih pintar-pintar kita buat mengatur energi kita ya. Apalagi dengan sebenarnya dua buku ini menurut aku ada korelasinya juga, karena sama-sama ngajarin kita buat lebih fokus juga dengan apa yang bisa kita kendalikan ya, daripada di luaran ya, hal-hal yang di luar kendali. Kita akan lebih menguras energi ya kalau misalnya terlalu ngurusin orang lain, ekspektasi orang lain, apalagi pikiran-pikiran orang lain yang kita gak bisa kendaliin gitu ya. Jadi kita lebih baik fokus dengan apa yang bisa kendalikan dalam diri kita ya. Jadi sebenarnya banyak banget insight baru dari buku-buku self-improvement ya, yang pernah aku baca juga. Itu emang ngajarin kita untuk bersikap ataupun itu ngolah energi kita tuh sebaiknya seperti apa, dialihkan untuk hal apa. Jadi kita lebih pintar ya, memilah dan memilih ya. Betul, itu poin yang penting banget sih, karena gak semua hal harus kita urusi, harus kita pikirin gitu kan. Apalagi dengan kalau kita lihat ke diri kita sendiri ya, sebenarnya ada banyak hal yang harus kita pikirin juga ya tentang diri kita gitu. Kenapa kita harus mikirin orang lain di saat kita juga punya hal yang harus kita pikirkan gitu. Mm-hmm. Jadi emang pintar-pintar kita buat ngatur skala prioritas, terus juga pengaturan energi kita gitu ya. Dan kalau misalnya dari teman-teman yang baca nih dari buku ini, mungkin kutipan atau part yang mungkin bisa disampaikan ke tahun kedua atau bagian paling favorit nih dari teman-teman dari buku ini tuh yang bagian mana sih? Kalau Kasmi yang mana?
2: Okay. Ini udah aku tandain nih, Kak. Okay. Jadi mungkin sekalian saya bacakan saja.
1: Boleh.
2: Okay. Dengan cinta dalam hati kita, kita akan mendapati hal-hal biasa menjadi begitu agung dan indah. Dengan cinta dalam hati kita, kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lembut, bahkan kepada orang asing sekalipun.
1: Wah, dalam juga nih. Oke. Kalau dari Kak Taufik, part yang paling menarik nih yang bisa dibagikan ke teman produk tuh yang mana?
3: Sebenarnya untuk part yang paling menarik tadi sudah saya mention di awal ya, untuk tadi yang tentang pengalaman positif dan negatif. Namun mungkin di sini saya akan membagikan suatu kutipan yang berbeda, bahwa setiap tanggung jawab yang besar itu membutuhkan energi yang besar. Begitupun sebaliknya, energi yang besar itu juga diiringi dengan suatu tanggung jawab yang besar. Yang itu artinya bahwa jadi hidup itu suatu pilihan gitu teman-teman. Kalau teman-teman pengen hidup kita ada di atas, maka kita membutuhkan energi dan juga butuh tanggung jawab gitu. Jangan lupa hak dan tanggung jawab gitu.
1: Oke, baiklah. Berarti selaras ya dengan energi dan tujuan kita. Gimana kita mengolahnya ya? Karena energi kita juga terbatas, nggak bisa semuanya kita pikirin dalam satu waktu gitu ya. Oke. Nah, ini buat teman produa di luar sana yang mungkin baru mau mulai ya membaca buku-buku self improvement atau baru mulai mau baca buku ya. Jadi kan kalau menurut teman-teman sebenarnya kita harusnya baca buku yang seperti apa sih buat pemula nih? Kalau menurut Kasmi yang seperti apa?
2: Oke, menurut saya justru teman-teman harus memilah dulu, memilah sepertinya buku apa yang cocok dan buku apa yang dibutuhkan saat itu. Dan salah satunya jika teman-teman berminat dalam self improvement, justru buku yang saya bawa ini cocok untuk pemula.
1: Oke.
2: Kenapa? Karena biasanya self improvement itu beberapa babnya itu sangat amat panjang. Nah, dalam hal ini buku ini sebaliknya, buku ini mempunyai part-part yang juga ada ilustrasinya seperti ini. Jadi ada gambar-gambar yang menarik dan juga beberapa itu lebih ke sebuah kutipan dari Hamin yang sebagaimana kita ketika membacanya harus merefleksikan dulu dari diri kita dan selanjutnya baru membaca bab berikutnya.
1: Jadi lebih mudah dipahami ya.
2: Lebih mudah dipahami dan buku ini tuh punya banyak banget bab-bab yang menurut aku juga sangat relate banget sama hidup kita.
1: Oke.
2: Bagaimana menata diri kita, seperti bagaimana hubungan dengan orang lain, bahkan asrama juga dimention di buku ini.
1: Iya.
2: Jadi mungkin yang mau cari jodoh juga bisa banget kalau mau baca ini untuk sebuah referensi dan self improvement.
1: Oke. Menarik. Kalau dari Kak Taufik, ini mungkin pendapat kalau misalnya teman-teman mau memulai membaca itu sebenarnya baca buku yang seperti apa sih?
3: Nah, kalau menurut saya sendiri teman-teman perhatikan dulu kira-kira teman-teman lagi butuh apa nih saat ini. Entah itu lagi butuh hiburan atau justru butuh pengembangan gitu. Nah, kalau misalkan saya sendiri nih Kak, saya kan lagi banyak butuh sekali untuk improve untuk diri saya sendiri, untuk pengembangan saya diri sendiri. Jadi saya memilih untuk buku self improvement. Nah, jadi teman-teman sesuaikan nih, teman-teman butuhnya apa, baru kira-kira teman-teman pilih buku apa gitu yang relate. Seperti buku saya yang saya bawa saat ini nih sangat relate dengan saya. Jadi saya bawa sebuah seni untuk bersikap bodo amat gitu. Lalu kenapa buku ini menarik juga karena di sini juga tergantung gimana cara baca dan sudut pandang teman-teman gitu. Nah, ini akan menjadi menarik gitu kalau misalkan teman-teman paham dan gimana sudut pandang teman-teman terhadap buku tersebut. Kayak contohnya di buku ini tuh ada saya kasih tahu ya mungkin ya Kak ya.
1: Boleh,
3: ini tuh ada per babnya, bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 9. Nah, di sini itu setiap babnya itu merupakan suatu case yang berbeda gitu. Walaupun dalam satu hal untuk sebuah seni gitu ya, untuk bersikap bodo amat, tapi di sini tuh ada banyak sekali perjalanan dan pengalaman-pengalaman hidup yang sharing gitu di sini. Dan di situ juga akhirnya saya menyadarkan diri saya sendiri, oh hidup tuh seperti ini ya, nggak bisa semuanya begini. Ataupun kita tuh dihadapkan dengan berbagai cobaan, kita juga dihadapkan dengan ujian-ujian, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada hakikatnya, kepada kematian gitu. Itu sangat luar biasa, dan saya sangat rekomendasi teman-teman bisa baca buku ini.
1: Mantap gitu. Kali. Jadi kita udah dapat banyak insight juga dari dua buku yang dibawa teman-teman hari ini ya. Jadi bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau mulai belajar atau memulai membaca gitu. Jadi emang sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Dan yang pasti tahun pro 2 ini obrolan soal buku tuh emang gak ada habisnya sebenarnya ya. Jadi mungkin next time kita harus ada obrolan lain ya. Jadi buat kamu yang baru aja gabung, terang aja kamu bisa tonton ulang di YouTube RRI Purwokerto. By the way, terima kasih Kak Azmi, Kak Taufik udah sharing.
2: Terima kasih Kak Elsa.
3: Terima kasih Kak.
1: Sama-sama. Senang sekali bisa sharing banyak hal di sini. Terima kasih banyak ya. Semoga nanti ada kesempatan baik kita ngobrol lagi ya. Karena ini ternyata waktunya sangat terbatas ya.
2: Kurang banget ya waktunya ya, Kak.
1: Benar banget. Kalau ya soal buku harusnya berjam-jam ya.
2: Berjam-jam. Harus.
1: Oke. Tapi yang pasti thank you banget ya buat teman-teman berdua. Dan sekarang kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. See you and bye-bye.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jati Wesi dan Tanaya Paramita. Jati Wesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jati Wesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jati Wesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
0: Jaga galau malam-malam.
3: Alright, teman-teman dua, tentunya kali ini bareng sama Elsa. Lanjut ya, jaga malam sampai nanti jam 11 aku bakal temenin kamu. So, terus aja di sini. Nanti aku bakal live di TikTok juga, jadi terus merapat, pasti bakal seru-seruan. Kita bersiap-siap menyambut hari Senin yang harusnya semangatnya mulai full ya. Oke deh, lagu-lagu asik bakal temenin kamu juga di malam hari ini. Kali ini ada lagu yang enak banget ya, lagunya Z sama Keisha. True Color, special buat kamu, check this one out.

0: Bilang gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin. Terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Nomor 2, berhubung sekarang adalah malam ya, dimana besok kita bakal masuk ke hari baru. Besok Senin pula ya, boleh dong sharing bareng sama aku di sini night rutin kamu atau hal yang harus kamu lakuin malam-malam ya. Rutinitas malam kamu tuh apa sih? Boleh mempersiapkan besok Senin juga, boleh kasih tahu night rutin kamu tuh apa sih? Gabung yuk berapa di Instagram atau di Pro2 PWT, juga di WhatsApp boleh banget 081-327-312-222. Yang pastinya di tahun Pro2 ada banyak hal yang seru juga, nanti bakal live TikTok ya, kita ngobrol-ngobrol di sana juga ya. Jangan lupa follow di @rdpro2pwt. Dan juga nih buat kamu yang malam hari ini lagi mempersiapkan besok ya, bakal ditemenin sama lagu asik. Kali ini ada Raisa featuring Sam Kim with Someday.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Terima kasih telah menonton!

Nomor 2 kali ini aku ada updatean dulu ya dari salah satu grup idol ada Curtis yang baru aja ngerilis Motion bareng sama Juicy J ya jelang Lollapalooza Chicago yang tentunya emang ini tuh ternyata kolaborasi yang disiapkan sebelum debut loh. Jadi memang besutan Big Hit Music ini ya. Akhirnya mereka ngerilis single digital Motion yang tentunya bareng sama rapper asal Amerika The Juicy J ya. Dan tentunya ini lagu perpaduan hip hop ya dengan sentuhan rap gitu kan. Ini menarik ya karena ada sentuhan era 90-an juga ya teman Pro 2. Dan kolaborasi ternyata udah dipersiapkan sebelum Curtis ini resmi debut ya. Salah satu member ada James ini bilang kalau hubungan mereka dengan Juicy J ini bermula saat sesi penulisan lagu pra-debut melalui sebuah lagu The Leak ya tahun pra-2 yang akhirnya gak dirilis kala itu ya. Meskipun batal masuk album tapi mereka tetap menjalin komunikasi sampai akhirnya kembali dipertemukan dalam Motion ini. Wah, jadi Motion ini jadi kolaborasi perdana mereka walaupun mereka ngobrolnya sebelum debut ya. Dan tentunya setelah festival ini mereka juga bakal setelah sebuah festival ya di Lollapalooza Chicago akhirnya mereka debut ya di Agustus tahun kemarin dan ini memulai tour mereka luar biasa banget ya tahun pra-2 gokil kolaborasi yang epic banget sih. Dan nanti aku bakal update lain juga, aku bentar lagi juga bakal live TikTok jadi buat kamu terus merapat ya, kita bakal bahas night rutin jadi terus di sini ya di Jaga Malam.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

0: malam-malam.
1: Emang ya Tuan Berdua, malam itu jadi waktu yang pas buat kita merefleksikan diri, ya gak sih? Makanya ada beberapa orang yang melakukan night routine atau rutinitas malam, kebiasaan-kebiasaan yang masalah dilakukan kalau malam gitu ya. Gak cuma buat refleksi, tapi buat persiapan besok hari, buat mempersiapkan apa sih yang harus kita bawa gitu ya, apa yang kita lakukan. Jadi itu bisa banget dilakukan emang kalau malam-malam ya. Night routine ini tiap orang biasanya beda-beda juga Tuan Berdua, so aku bakal bahas ini, aku juga bakal sapa-sapa dulu yang udah gabung merapat di TikToknya Perdua, dari Perdua PWT. Halo, ada yang udah join. Bentar, aku scrolling dulu ya. Ada dari Pak Budi di Medan. Ya, ini malam-malam tuh biasanya nonton YouTube dulu ya. Entah yang horror tadi, ih serem juga ya. Emang gak mimpi buruk jadi nightmare nih. Oke, terus juga terima kasih Mas Dot ya, dari Bekasi udah hadir juga, udah merapat juga di TikTok ya. Alvino, hai. Sebenarnya gak tiap malam sih, tapi dua malam sekali. Jadi bikin list catatan belanja ya, atau kulakan baru. Jadi malamnya tuh dicatat dulu, kira-kira yang mau dibeli apa aja nih, habis apa aja. Besoknya pagi-pagi langsung gas beraksi ya. Oke, biar disana tuh gak bingung harus beli apa, karena udah tahu ceritanya ya. Bener-bener, ini gak cuma Alvino aja, karena ini kan buat kulakan gitu ya, di buat kulakan. Tapi ada juga yang emang kalau misalnya mau pribadi juga bisa ya. Jadi kalau belanja tuh pakai catatan belanja ya, biar gak kalap juga, biar kita tahu harus budgetingnya berapa ya. Halo juga, selamat malam, ada Mbak Eti. Ini Mbak Eti kalau malam-malam tuh dengerinnya emang Perdua ya. Kalau belum kemeresek itu, belum dimatiin ya, itu artinya sampai 12 malam ya. Wih, gokil. Terima kasih banyak Mbak Eti, sehat-sehat selalu ya. Terus juga ada Mbak Luna, hai. Ini kalau Mbak Luna ya, night routine-nya itu journaling ya, buat evaluasi diri dan to-do list sama skincare wajib. Nah tuh, jadi emang skincare kan ada night routine juga, ada morning routine ya kalau pakai skincare ya. Jadi malam-malam sebelum tidur kita juga harus mempersiapkan diri biar besok bangun-bangun tuh cerah nih, tuh glowing gitu ya. Sebenarnya buat kesehatan juga ya. Thank you Mbak Luna, udah kita gabung. Satu lagi aku bakal sapa dulu, ada Mbak Yeni. Halo. Rutinitas malamnya tuh nonton live Perdua ya sambil rebahan. Asik. Ini mantep bener nih, lagi rebahan nih. Berarti sekarang Mbak Yeni lagi rebahan ya. Oke nih, aku masih bakal bahas, aku masih bakal sapa nanti dulu. Kita ke lagu dulu ya. Ada Taylor Swift, Eldest Daughter. So check this one out.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Alright, nomor 2 kali ini aku bakal sapa-sapa dulu ya. Teman-teman udah gabung di sini, udah merapat lagi. Halo, ada Kakak Nai ya. Ini Nai rutinnya adalah bikin teh, terus duduk di teras, dengernya lagu Shallon Seven. Wah, ini nih ya, sambil bengong gitu ya. Kayaknya asik ya, seru ya, mantep kali ya. Terima kasih udah join juga di sini ya. Tadi ada Mas Agus ya. Ini kalau malam tuh biasanya nonton dulu nih, entah di YouTube atau di acara TV kesayangan ya, kayak reality show ya, atau pokoknya acara-acara yang seru, mencarian bakat ya. Jadi hiburannya dulu ya sebelum tidur gitu ya. Oke, thank you udah ikutan join di sini ya. Udah merapat. Nah, kalau kerupuk balap nih, istighfar dulu ya sebelum tidur. Weh, mantap nih. Jadi istighfar dulu ya, apalagi hari-hari mungkin kita menghadapi banyak hal gitu ya. Thank you, terima kasih banyak yang udah join di sini ya. Semangatnya udah nyampe di sini, ada Nokdanyem, ada Mama Hilal juga, Rintik Seduh ya. Udah lama banget ternyata kita enggak ketemu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Ada Hayo juga. Night rutin kali ini tuh latihan narik buat ngelatih lagi ya. Oh nari. Oh, penari dadakan edisi 17-an. Oke. Okay. Iya. Ini kan bulan Agustus ya. Biasanya tuh ada lomba-lomba, ada persiapan khusus ya, karena bulan Agustus ini jadi bulan yang spesial ya. Jadi akan ada banyak persembahan. Aku tunggu ya, teman-teman ya. Nanti cerita-ceritanya di malam renungan atau enggak lomba-lombanya, nanti bakal ada tema-tema itu sih pastinya ya. Ada Mbak Ulfi juga, Mas Eko, terima kasih udah ikutan join di sini. Ada San, nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Aku masih bakal temenin kamu kok di sini, jadi masih merapat di jaga malam bareng sama Elsa pastinya ya.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Bisa double cleansing, jadi ngapus makeup, apalagi setelah seharian mungkin bermakeup double ya, harus dibersihin nih, double cleansing biar makin bersih. Habis itu pakai pelembab ya kan, moisturizer, biar kulit kita gak kering, tetap terhidrasi dengan baik ya. Jangan lupa gosok gigi juga, habis itu siap-siap bobo deh. Dan kayaknya biar tidurnya nyenyak tuh, emang kalau mau tidur tuh jangan main handphone ya. Jadi sekitar 30 menit sebelum tidur tuh handphone udah dijauhin dulu tuh, biar kita bisa tidurnya lebih nyenyak. Karena kalau udah pegang handphone, biasanya tuh jadi kebablasan ya. Kita bakal scrolling, doom scrolling berjam-jam. Ya tau-tau udah tengah malam ya. Jangan ya, gak boleh tahun produk. Apalagi besok hari Senin, hari yang harus kita jalani, harus kita hadapi dengan semangat ya pastinya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Nomor 2 kali ini aku ada updatean dulu ya, masih di dunia entertainment. Kali ini ada Sarah Bareilles ya, yang akhirnya berani buat ngangkat duka yang pernah benar-benar, yang gak pernah benar-benar selesai gitu ya, di lagu terbarunya Still Crying. Dan ini jadi lagu yang cukup dalam, karena sebelumnya di Juni dia sempat ngerilis Home, dan sekarang single keduanya Still Crying ini diambil dari album ketujuhnya, ada Good Grief, yang dijadwalkan sih nanti bakal rilis nanti di akhir bulan tanggal 28 Agustus ya, tahun 2. Jadi lagu itu mengabarkan bagaimana rasa kehilangan dan duka itu bisa terus datang berulang, bahkan ketika seorang tuh merasa seharusnya udah mampu melangkah maju ya. Dan menurut dia lagu ini tuh lahir dari pertanyaan yang terus menghantuinya, kenapa aku masih nangis? Kenapa masih sering nangis gitu ya? Dan barengan sama perilisan lagu ini juga MV-nya sudah dirilis ya, tahun 2. Nah, untuk album ketujuhnya ya, Good Grief ini berisi 14 lagu yang merupakan album studio pertama sejak ngerilis Amidst the Chaos di 2019 ya. Dan memang album ini tuh temanya lebih tentang kehilangan, harapan, perjuangan perempuan, sampai proses penyembuhan dengan kontribusi sejumlah musisi juga yang turut andil ya, kayak Brandy Carlile, ada Ingrid Michaelson, dan lainnya juga ya, tahun 2. Jadi gak cuma album baru, karena Sarah ini bakal kembali ke panggung ya, lewat The Good Grief Tour yang bakal dimulai nanti 9 September di Boston ya. Wih, keren.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Rumble FM, Purwokerto.

0: malam-malam.
1: Nomor 2 sekarang udah hampir jam 11 ya. Itu artinya untuk malam hari ini jaga malamnya harus udahan dulu. Terima kasih banyak udah kita gabung di sini dan terus ya dengerin Pro 2 dimanapun kau berada ya. Semangat terus buat menjalani besok hari Senin. Nah, jadi sekarang kayaknya harus istirahatnya lebih awal ya, jangan begadang ya Tom Pro 2. Nanti habis ini bakal ada Just Music ya, namanya kamu sampai jam 12 sebelum nanti aku closing tutup gerbang seutuhnya. Tapi yang pasti aku pamit juga ya. Besok ketemu lagi di jam 3 sore, paginya itu ada kakak dosen bakal temenin kamu. Yaudah deh, aku pamit dulu ya. Sehat-sehat selalu teman Pro 2. See ya and bye.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
rahmatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat mengingatmu." Allah berfirman, "Ucapkanlah La ilaha illallah." Musa alaihi salam bersabda, "Ya Rabbi, kalimat ini diucapkan oleh setiap hambamu." Allah berfirman, "Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebelah timbangan dan La ilaha illallah di sebelah timbangan yang lain, niscaya timbangan La ilaha illallah itu lebih berat." Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling bahagia pada hari kiamat melalui syafaatmu?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Hurairah, setelah aku melihat kesungguhanmu terhadap hadis, aku menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hal itu sebelum kamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan hati yang ikhlas."

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: I got dressed just to sit in the house. People with the least always doing the mouse. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm grouse. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm the silicone.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau

burung gagak, ayah. Burung gagak. Kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini, pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, "Ayah, apa itu?" Dan aku menjawab, "Burung gagak." Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM.

0: Kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, ribuan jemaah dari berbagai daerah di wilayah Banyumas Raya mengikuti program religi Mutiara Pagi on Stage RRI Purwokerto yang berisi pesan spiritual untuk membentuk akhlak mulia di tengah kehidupan sosial. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Jemaah dari berbagai daerah di wilayah Banyumas Raya memadati lokasi penyelenggaraan Mutiara Pagi on Stage RRI Purwokerto yang digelar pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara para narasumber program dakwah RRI Purwokerto dengan para pendengar setia yang selama ini mengikuti kajian melalui siaran radio. Acara tersebut menghadirkan 6 penceramah. Dalam tausiahnya, para penceramah mengajak jemaah untuk memperkuat nilai-nilai keislaman, persaudaraan, serta ukhuwah Islamiyah di tengah kehidupan bermasyarakat. Selain menjadi bagian dari program unggulan RRI Purwokerto, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan silaturahmi jamaah ngapak kelima. Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memperoleh ilmu keagamaan, tetapi juga mempererat hubungan antar sesama jemaah dari berbagai daerah. Salah satu narasumber Mutiara Pagi, sekaligus penggagas jamaah ngaji Ahad Pagi atau Ngapak, Ustadz Mintaraga, mengatakan kolaborasi tersebut bersama RRI menjadi langkah untuk mempertemukan para pendengar yang selama ini berinteraksi melalui media digital.
2: Cara kolaborasi kita dengan RRI Purwokerto, jadi ada acara unggulan RRI diantaranya Dialog Mutiara Interaktif Pagi Purwokerto. Dialog Interaktif Mutiara Pagi Purwokerto, kerja yang biasanya ada jumpa fan, nah kita gabung dengan jamaah saya, jamaah ngaji Ahad Pagi yang sudah sejak tahun 2020 kita online. Jadi setahun sekali offline kayak gini dari Barlima Cakep. Dan pesannya bagaimana kita hidup bebrayan. Bebrayan itu ya kita perbanyak solid dalam jamaah lah gitu. Jadi bersatu karena Allah gitu. Kita gak kenal dari daerah manapun, disatukan lewat YouTube, lewat medsos gitu kan. Dan sekarang offline-nya gitu. Kedua, bagaimana kita selalu gembira berkah karena yakin optimis dengan Allah. Dan insya Allah nanti hidup kita kedepannya menjadi lebih baik.
1: Menurutnya jumlah jemaah yang mendaftar mencapai sekitar 1.800 orang. Peserta datang dari Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara hingga Kebumen. Ia menyebut jumlah tersebut meningkat sekitar 200 peserta dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Tahun ini terdapat perbedaan dalam konsep acara. Jika sebelumnya kajian diisi oleh satu penceramah, kini Mutiara Pagi on Stage menghadirkan kolaborasi para narasumber dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Purwokerto. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa kuhadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, good morning, selamat pagi. Senang banget ketemu sama aku Dosam Pradana di Sepada. Sampai jam 10 nanti kita bakal seru-seruan ya. Mengawali pekan harus happy-happy ya. Apalagi Dosan itu juga akhir-akhir ini lagi ngerasa happy banget kalau ketemu hari Senin ya. Nah, kamu juga harus happy juga. Aku bakal tularin kebahagiaan ini, kehappian ini ya. Dan kamu juga bisa ikutan gabung melalui WhatsApp di 081-327-312222 atau melalui TikTok dan juga Instagramnya Pro2 @RRIPro2PWT ya. Jadi, berhubung kita udah memasuki bulan baru ya. Bulan Agustus yang identik dengan bulan penuh kebahagiaan, bulan kemerdekaan. Nah, selain Indonesia yang merdeka, aku pengin tahu nih, kira-kira merdeka seperti apa sih yang kamu pinginkan dalam hidupmu ya? Boleh langsung di-share dan dikasih tahu alasannya kenapa ya di 081-327-312222 dan juga TikTok serta Instagramnya Pro2. Selain itu juga bakal aku hadirkan informasi menarik dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita Kakak Siska Kurnia ya. Kayak lagu yang satu ini, Main-Main Gue dari Nike lah.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi yang pertama ini ada kabar duka ya, dimana kabar duka ini datang dari industri musik tanah air setelah basis ikonik dari grup Pasben yaitu Bambang Sutrisno atau yang akrab disapa Trisno dinyatakan meninggal dunia. Musisi berusia 55 tahun tersebut mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Hermina Bandung dan pada Sabtu siang setelah menjalani perawatan insentif. Penyebab kepergian mendiang ini diketahui karena kondisi kesehatan yang menurun akibat penyakit gagal ginjal yang selama ini dideritanya. Hal ini juga tentu saja meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga serta kerabat dekat yang terus mendampingi masa perawatannya di rumah sakit. Vokalis Pasben yaitu Yuki Tendo juga sudah mengkonfirmasi berita kehilangan tersebut dan mengajak seluruh penggemar untuk memberikan doa terbaik bagi almarhum. Jenazah disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di kawasan Batu Nunggal, Kota Bandung, sebelum nantinya menjalani prosesi pemakaman. Sebelum kabar duka ini tersiar juga, para rekan sesama musisi, termasuk Sandi, sang drummer, sempat memberikan banyak dukungan moral serta harapan agar Trisno bisa segera pulih di masa kritisnya. Namun, takdir berkata lain bagi sang musisi legendaris tersebut. Turut berduka cita tentunya atas kehilangan dari basis ikonik grup Pasben, yaitu Bambang Sutrisno.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, merdeka seperti apa sih yang pengen ada dalam hidupmu ya? Boleh langsung di-share sekaligus kasih tahu alasannya kenapa ya di 081-327-312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @terariPro2PWT ya. Hai, selamat pagi, ada Aksa. Merdeka buat aku itu sesimpel bisa sarapan tenang tanpa dikejar deadline kantor pagi-pagi gini, Kak. Semangat ya. Shiva, hai, good morning. Pengen banget merdeka dari rasa overthinking tiap bangun tidur biar hidup lebih santai, Kak. Santai kayak di pantai ya. Zahira, merdeka finansial adalah kunci utama ya. Duit is the key. Adalah kunci utama biar bisa jajan terus tanpa perlu lihat saldo rekening Kak Dosa. Nah, mau dong Zahira dijajanin ya. Pagi-pagi udah jajan aja tuh.

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk

0: Cari tahu seperti apa perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pagi hari ini ya. Kita langsung awali dari Banyumas. Yang diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 22 hingga 29 derajat Celcius. Lanjut ke Cilacap, sama seperti Banyumas, diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 23 hingga 29 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga, diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius. Banjarnegara pun diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 20 hingga 28 derajat Celcius. Dan melengkapi kota-kota lainnya, Kebumen diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 23 hingga 29 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.